93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar setia Responer dimanapun berada. Apa kabarnya pagi ini ya? Masih semangat kah? Masih sehat dan tentunya masih setia bersama dengan Rep Viko di Respon Radio, teman terbaik untuk menemani aktivitas Responer semuanya. Buat yang baru bergabung bersama dengan Viko, selamat datang. Dan buat Respon semuanya mendengarkan program di hari Senin ini ya, pagi ini ya, bersama dengan Viko yang akan terus menemani pagi dengan musik pilihan, obrolan santai, dan pastinya interaksi seru bersama dengan Respon Radio dan pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Nah, Respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua ya. Bagaimana aktivitas Responer semuanya pagi ini yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang berjalan, semoga dagangannya lari, yang berjualan dagangannya laris manis ya. Dan yang sedang sibuk di rumah, semoga urusannya dimudahkan. Dan tadi kita bicara tentang semangat baru dan target minggu ini. Sekarang Viko ingin bertanya, target apa tadi pagi yang sudah Responer rencanakan? Masih ingat atau sudah mulai dilupakan? Jadi jangan-jangan tadi semangatnya luar biasa, tetapi begitu pekerjaan datang targetnya langsung tersimpan entah di mana. Ya it's okay, namanya juga manusia, memang terkadang kita punya banyak rencana, tetapi untuk memulainya memang butuh keberanian dan konsistensi yang tinggi. Nah, buat Responer semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang saat ini berulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Dan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, Viko petakan lagu Merindu Lagi dari Mesya Hirafit Yufi akan menemani Responer semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
4: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
3: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
4: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
3: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
5: Yuk, hemat air!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya pada pagi hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Ya, responden semuanya gimana nih? Pagi ini apakah sudah semangat atau sudah siap dalam menjalani aktivitas hari ini? Tadi kita bahas target dan semangat baru untuk minggu ini. Sekarang Viko ingin mengajak responden semuanya untuk membahas satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan semua, yaitu menunda. Kalau kita jujur ya, siapa sih yang pernah berkata nanti aja deh, kan besok masih ada waktu gitu ya. Mau olahraga nanti aja deh, mau lambung nanti aja deh, tunggu gajian gitu ya. Mau menyelesaikan pekerjaan sebentar lagi, mau bangun lebih pagi, besok aja mulai hari ini, gak apa-apa kesiangan dulu gitu ya. Nah, responlah semuanya di pagi hari ini. Sebenarnya menunda itu manusiawi ya, menunda itu manusiawi. Kadang ya memang kita lelah, sibuk atau belum tahu harus memulai dari mana. Tetapi kalau terus-terusan responden semuanya dilakukan, ya rencana bagus sekalipun bisa jadi hanya angan-angan saja. Sudah ada yang bergabung ya, Uda Sultan Leterwe, Viko angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Uda, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sudah ya, ditukar uangnya Dot.
0: Gimana kabarnya Uda?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana kabar Dot sekarang?
0: Dot apa itu dot da?
1: Ini ya, di dalam iklan itu.
0: Oh, Aisyah. Udah. Ini yang aslinya udah ya. Yang di iklan itu cuma nama samaran.
1: Iya, namanya kita main iklan itulah. Iya. Mau kalau bisa nama yang lain beri nama yang lain apa? Nah, seperti dot itu kalau nama yang lain namanya tuh.
0: Iya, siap udah siap.
1: Nah, bagaimana kabarnya Viko sekarang?
0: Alhamdulillah baik, udah semangat tentunya ya buat temanin respon semuanya.
1: Iya, kita harus semangat.
0: Siap. Harus dong ya.
1: Ya harus.
0: Ini kan hari Senin.
1: Iya, hari apalagi hari Senin.
0: Iya, apalagi hari Senin. Kita kerja iya. Semangat.
1: Tapi kepala si cincin enggak?
0: Hah?
1: Ayo ke pekan Senayan kereta Ji.
0: Tidak paham apa udah.
1: Pekan itu urusan Cici itu ya.
0: Oh iyo.
1: Nah, kalau Cici itu abisnya tuh mah. Cici, Dila, Cila, Marin.
0: Iyo. Marin. Mungkin iyo. Awak beda circle udah mungkin.
1: Nah, iyo, awak bela menerima. Serem. Mungkin tiranjo lah.
0: Oke udah pagi ini udah mau ditemenin lagu apa ini udah?
1: Boleh temanin lagu apa ya?
0: Bebas udah.
1: Tapi kok Viko udah lagi. Kalau apa namanya? Leto.
0: Judulnya apa ini?
1: Apa yang ada tuh?
0: Coba awak cari ya. Leto. Eh, senyummu sebening senja permintaan hati.
1: Senyummu.
0: Salam-salamnya udah ada mungkin.
1: Salamnya pertama buat Viko.
0: Buat Viko ya. Viko mah harus.
1: Lekru Radio Respon. Mm-mm. Salam juga buat buat kru Radio Respon ya.
0: Yo siap.
1: Salam juga buat Pak Amrullah.
0: Pak Amrullah.
1: Ajo Ani. Udah Beng. Mm-hmm. Udah Jess. Udah Dean, Bobondo Queen, Nenek Yumna, Mak Kauci, semua yang dengar responders yang pagi ini adalah Viko.
0: Siap, udah. Terima kasih sudah ya, udah bergabung.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih semoga.
1: Spesialnya buat yang menemani.
0: Ya, siap. Thank you.
1: Terima kasih kembali Viko.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uda ya yang sudah bergabung pada pagi hari ini dengan requestan senyummu dari Leto. Respon semuanya. Tadi ada pesan ya bahwa kita harus semangat apalagi ini hari Senin ya. Sebenarnya menunda itu manusiawi, kadang memang lelah, sibuk, atau belum tahu harus memulai dari mana. Tetapi kalau terus-menerus dilakukan, rencana yang bagus sekalipun bisa menjadi angan-angan. So, buat responnya semuanya, semangat terus, konsisten dalam menjalani aktivitas hari ini. Viko putarkan lagu, Senyummu dari Leto.

0: Sibuk mana bantu Anyoman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Responden semuanya, menarik bahwa dari tadi kita bicara tentang bahwa ada hal yang sebenarnya sedang kita lewatkan, yaitu sering kali kita lakukan, yaitu menunda ya. Ya, dari kebiasaan menunda adalah kita sering merasa masih punya banyak waktu. Hari ini belum dikerjakan gak apa-apa, besok masih bisa kok, ya kan? Belum juga minggu, kalau gak minggu depan aja, minggu depan datang kita cari alasan yang lain lagi. Tanpa sadar yang awalnya hanya menunda satu hari bisa berubah menjadi berminggu-minggu, responder bahkan berbulan-bulan. Nah, kita ingin kondisi keuangan kita lebih baik, tetapi tidak pernah mulai mengatur pengeluaran. Kita hanya punya kemampuan baru, tetapi tidak pernah menyediakan waktu untuk belajar. Kita ingin lebih dekat dengan keluarga, tetapi selalu merasa terlalu sibuk. Akhirnya kita sendiri yang merasa kecewa karena tidak bergerak kemana-mana. Jangan jadikan pembahasan hal-hal yang seperti ini untuk kita menyalahkan diri kita sendiri ya, responder. Bisa jadi memang kita sedang menghadapi banyak tanggung jawab atau sedang kehabisan tenaga. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memarahi diri sendiri, bukan ya, melainkan mencari tahu apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh terus menunda gitu ya. Apakah karena pekerjaannya yang terlalu berat, takut hasilnya nggak sempurna, nggak harus mulai dari mana gitu ya, atau karena kita terlalu nyaman berkata nanti aja deh gitu ya. Nah, kalau kebiasaan menunda itu terus berlangsung sampai akhir tahun, apa yang mungkin belum berubah dari kita banyak banget ya. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak sering menunda. Jadi bagaimana caranya supaya minggu ini tidak hanya penuh rencana, tetapi juga ada sesuatu yang benar-benar kita kerjakan. Yang pertama adalah pecah pekerjaan menjadi langkah kecil. Jadi kalau ingin rumah lebih rapi, jangan berpikir terus membereskan seluruh rumah sekaligus. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil dulu. Ya tentukan kapan kita akan mulai gitu ya. Tapi ini jelas, gak usah nunda-nunda lagi. Kalau besok ya besok, lusa ya lusa. Oh tanggal segini gitu ya, tanggal segini harus dikerjakan. Penting banget untuk kita memegang apa yang kita katakan. Yang ketiga adalah berhenti menunggu semuanya terasa sempurna. Balik lagi, gak ada yang sempurna. Ya kalau kita mau nuntut hal-hal yang ada di sekitar kita harus sempurna, wah mau sampai kapan kita mulai? Hari ini gak sempurna, kalau gak sempurna besok aja deh. Besok gak sempurna, besok kalau gak besok lusa gitu ya. Kesempatan seperti itu responnya belum tentu datang sesuai dengan keinginan kita. Jadi mulailah ketika memungkinkan sesuai dengan kemampuan, dan perbaiki prosesnya sambil berjalan. Itu dia respon semuanya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Beautiful Love dari Justin Bieber akan menemani respon semuanya pagi ini.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah.

0: Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia cabang kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama kepala cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Responer semuanya, selamat pagi. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responder ya. Viko ngucapin thank you banyak buat responder semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Kita hari ini belajar satu hal sederhana, bahwa punya rencana itu baik, punya impian itu penting, tetapi tidak kalah penting adalah keberanian untuk memulai. Dan jangan sampai kita sibuk menyusun rencana sampai lupa melangkah. Jangan sampai kita terus berkata nanti aja deh, nunda sampai tahun depan, gak dikerjakan. Ya, kita ingin kita melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri, yaitu jangan pernah menunda pekerjaan-pekerjaan yang memang penting untuk kita lakukan. So, setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responden semuanya. Dan Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, hai hai.
1: Selamat pagi Responder.
0: Selamat pagi JJ.
1: Selamat pagi kakak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya kak ya. Tapi kayak cuaca tuh agak mendung-mendung syahdu gitu loh kak.
0: Iya, bawaannya sekarang pengen tidur kita di pagi hari ini pagi. Tapi
1: apa, kenapa? Tapi apa tuh kak?
0: Jangan terlena dengan kondisi di pagi hari ini, karena kita punya tanggung jawab, punya pekerjaan yang sudah menanti-nanti ya.
1: Iya betul.
0: Dan tentunya dengan penuh semangat pagi ya, karena di program pagi kita udah dengar semangat pagi.
1: Iya betul, harus
0: tentunya
1: semangat sekarang.
0: Tentunya makin semangat kita kalau dengar program semangat pagi di Respon Radio. Apalagi sudah ditemanin sama Jejel dan Cila di program
1: Ruang Pagi.
0: Wow, selamat pagi semuanya ya. Kita berharap kabarnya sehat.
1: Amin.
0: Ya, lancar-lancar hari ini aktivitasnya, yang lagi di luar tetap berhati-hati karena kondisi sekarang tidak menentu ya.
1: Waduh,
0: responders. Kadang
1: betul
0: hujan, kadang panas, kadang kangen. Aduh. Kadang enggak ya.
1: Ada yang selip tuh satu tuh.
0: Kadang dilupakan.
1: Aduh.
0: Enggak apa-apa, yang penting kita happy. Kita bersuka cita, apapun kondisi yang mungkin saat ini kita alami memang mungkin gak baik buat kita ya, tapi kita tetap bersyukur.
1: Iya,
0: walaupun kuncinya tidak mudah.
1: Wah, betul, kuncinya emang harus coba ikhlas dan bersyukur ya kak ya.
0: Seperti Cila bangun pagi, berat sekali rasanya. Ya ampun,
1: karena hawanya memang hawanya yuk tidur yuk, masih Senin nih sekarang nih.
0: Iya
1: gitu.
0: Tapi tetap disyukuri karena kita masih punya nafas ya untuk bisa kembali bekerja, beraktivitas. Apalagi zaman sekarang saat ini susah cari kerjaan guys.
1: Betul
0: iya
1: banget
0: kan? Jadi kita yang sudah punya pekerjaan terus saya akhirnya terpikirkan, menyadari, oh iya gak bersyukur kita ini.
1: Iya.
0: Akhirnya saya bangkit dari tempat tidur, walaupun itu berat ya Jil.
1: Aduh. Berat banget tuh, itu berat banget tuh. Dan nadanya udah berat banget tuh kelihatannya tuh.
0: Itu ada lagunya lagi.
1: Apa tuh?
0: Berat bebanku.
1: Aduh, gak jadi grand flat nih kita nih jadinya. Aduh.
0: Oke, tapi kita gak membahas itu ya. Kita gak mau terus-terusan membebani. Gak apa-apa kalau kita punya beban, tapi kalau terus-terusan fokusnya di situ, aduh berat banget ya hidup ini ya, kenapa sih banyak kali susahnya. Gak, kita gak ngomongin itu ya.
1: Betul.
0: Karena pagi ini kita mau ngajak responders, dimana kita melihat ya, dan bahkan menyaksikan sendiri, apalagi di sekitar kita pun juga di Padang Pariaman, bahkan Kota Padang ya. Kita beberapa hari ini hujan, panas, dan bahkan kemarin hari Sabtu ya ada banjir bandang.
1: Iya betul.
0: Di beberapa tempat di sekitaran Kota Padang, tentunya Padang Pariaman. Nah, kita mau ngajak responder semua. Kita melihat ya kan kondisi bangsa kita juga. Ada yang kemarin di Kota Jambi ataupun di sekitarannya ya ada kebakaran.
1: Iya.
0: Terus yang ada di Kalimantan yang apinya masih menyala, belum padam. Pasti kabut juga kan, udah tebal asap dan segala macam.
1: Iya.

0: mengajak tambah tanggapan atau perasaan responder seperti apa melihat kondisi kita yang saat ini.
1: Iya betul banget, karena ya kita tahu sekarang bencana udah di mana-mana, khususnya mungkin di sekitaran Sumatera Barat ini ya Kak ya, dan sekitaran Padang kemarin di Lubuk Minturun lebih tepatnya, memang lagi terjadi banjir, dan juga mungkin bukan hanya di Sumatera Barat, di sekitaran provinsi lain pun juga kena, dan akhirnya terdampak juga ke provinsi lain ya Kak ya akhirnya. Nah, kita mau ngajak responders dari jam 8 sampai jam 10 nanti untuk memberikan ruang lah untuk sharing-sharing kita di pagi hari ini terkait dengan gimana sih perasaan kamu melihat bangsa kita sekarang dan juga apa harapan kamu untuk bangsa kita dengan keadaan yang seperti ini sekarang.
0: Wow, nah pastinya di live TikTok sudah ada yang bergabung, karena kita juga sekaligus live TikTok supaya kelihatan secara visualnya. Ocila pakai baju warna apa? Jejel juga pakai baju warna apa? Jadi yang penasaran langsung join di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official atau melalui WhatsApp kita di 08116622930. Kita juga bisa didengar di streaming ya di www.responradio.com. Boleh juga DM kita di sosial media kita, ada Facebook, Instagram dengan akun yang sama, yaitu Respon Radio 93.0 Official. Kalau begitu kita sambil dengerin lagu ya.
1: Betul.
0: Kita akan tunggu respon atau komentar responder semua di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Anti-hero dari Taylor Swift.

0: Well, ya,
1: gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
2: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Cila di program Ruang Pagi pastinya.
1: Tentu. Kita masih setia di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Masih pengen ngobrol-ngobrol. Mau 10 jam juga, au, kita sikat.
0: Waduh, kalau gitu aku yang pergi ya Kak, kalau 10 jam.
1: Iya, karena saking senangnya ya bisa menemani responder semua.
0: Iya.
1: Bisa dengerin lagu bersama-sama, yang bisa menghibur kita, yang bisa menemani aktivitas kita. Dan kita juga bisa memberikan ruang kepada responder semua untuk cerita, curhat, ya kan?
0: Iya.
1: Sharing atau bertukar pikiran, memberikan pandangannya juga. Terlebih di program Ruang Pagi, topik-topik yang akan kita terus bawakan, topik yang ringan tapi cukup bermakna dan dalam di hati. Sedalam 30 cm.
0: Waduh, 30 cm itu cuma sepanjang penggaris anak sekolah Kak, kayaknya Kak.
1: Iya. Tapi di pagi hari ini spesial karena kita mau mengajak responders melihat apa yang terjadi di bangsa kita saat ini. Kita mau minta pandangannya, perasaannya seperti apa ketika kita melihat beberapa tragedi yang masih terjadi di bangsa kita. Memang cukup sedih, dan bukan cukup, sangat-sangat sedih. Dan kita pengen dan berharap ada yang terbaik di bangsa kita ini. Dan semakin pulih, semakin damai, sejahtera, dan jauh dari segala bencana ataupun hal-hal yang gak kita harapkan. Nah, kita mau mengajak bagaimana perasaan responders melihat kondisi bangsa kita saat ini dan harapannya apa.
0: Betul banget. Dan mungkin kalau dari kita dulu kali ya Kak, ya, karena kebetulan bisa dibilang Sumatera Barat ini adalah salah satu provinsi yang lumayan sering terkena bencana Kak, karena posisi ini geologisnya kali ya Kak,
1: betul,
0: bisa kita bilang ya. Dan juga curah hujan di sini juga akhir-akhir ini cukup panjang banget ya Kak, dan akhirnya mengakibatkan banjir. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada kabar yang lain, sampai situ aja dulu. Di banjir itu dulu aja, karena pernah sempat waktu di tahun 2025 Kak, itu seminggu hujan. Beruntun, dan akhirnya tuh bukan hanya banjir yang keluar Kak, longsor, ya segala macam. Dan alhamdulillah, dan sekarang nih cuaca udah mulai gelap lagi nih Kak. Jadi mungkin buat responders yang sekitaran Padang Pariaman dan Padang, Kota Padang, itu bisa banget hati-hati ya, bawa payungnya, bawa jas hujannya, terus juga pakai jaketnya. Sekarang kita gak boleh tinggalin jaket sekarang kayaknya, karena memang cuaca gak bisa kita prediksi akhir-akhir ini. Dibilang kemarin alhamdulillah minggu panas banget, tapi sekarang mulai gelap lagi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sedih banget Kak, karena apalagi yang terdampak yang daerah Lumen itu udah ibaratnya udah dua kali Kak sekarang gitu. Nah, otomatis kan rumahnya kena lagi gitu. Alhamdulillah masih ada yang berdiri kokoh, tapi kalau misalnya ada yang roboh kan siapa lagi yang akan mau membayar semua itu. Kalau bilang sedih banget sih ngelihatnya.
1: Iya, dan memang selain di sekitaran Padang Pariaman juga ya, kemarin aku juga pernah dengar di tahun 2025, karena waktu itu saya nggak di sini, saya ada di Tangerang, dan banyak berita-berita yang juga kita lihat ya, mengenai kota Padang Pariaman dan juga kota Padang serta sekitarnya. Dan itu memang waduh sangat sedih ya, karena banyak fasilitas ataupun bangunan-bangunan yang rusak, dan juga orang-orang yang terdampak. Pasti ada pengaruh besar dari tubuh kita ya kan, ke depannya jangka panjangnya, kesehatan kita pasti akan keganggu gitu ya. Trauma mungkin ya, mental ya, apalagi khususnya anak-anak, itu sangat-sangat berpengaruh pastinya. Dan kita berharap bangsa kita Indonesia ini dan kita juga yang ada di bangsa ini, kita tetap bersatu hati, jangan menjatuhkan, jangan mungkin sikut menyikut gitu ya, menyalahkan satu sama lain. Ya kita berharap kita bersatu hati untuk mendoakan bangsa kita. Kalau saya ya, dari saya, kita punya kelemahan lah, keterbatasan gitu ya. Setiap kita punya kelemahan, punya sesuatu yang mungkin gak diinginkan oleh orang-orang ya, apalagi banyak orang yang kita senangin, itu gak mungkin, belum tentu gitu ya. Kadang ngurusin diri kita pun juga aku ya kadang sadar diri, kadang aku sadar diri. Gue ngurusin diri gue aja enggak becus gitu ya, terus ngurusin orang gitu ya, apalagi ngurusin bangsa ini.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: ada satu hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau aku ya ada satu hal yang aku bisa lakukan, aku sadar itu ya, kita mendoakan. Itu yang bisa aku lakukan
0: paling,
1: saat ini.
0: Paling minimal itu ya Kak, kalau misalnya memang kita tuh belum ada mampulah untuk membantu secara finansial ya Kak ya.
1: Iya, turun langsung ke lapangan mungkin misalnya kasih bantuan atau segala macam, itu mungkin aku gak bisa, terbatas ngelakuin itu. Tapi saya sadar bahwa saya bisa melakukan satu, yaitu ya saya hanya bisa mendoakan. Dan aku percaya doa yang tulus itu besar kuasanya.
0: Iya, ya, betul.
1: Jadi ini yang bisa mungkin saya lakukan kalau dari saya. Mungkin dari Jejel, apa nih yang Jejel harapkan nih?
0: Harapannya sih mungkin ya salah satunya itu, mungkin kita bisa saling bantu ya. Kalau misalnya memang ada kesusahan, kadang kalau misalnya ini solidaritasnya tambah batas banget nih Kak, kalau udah bencana gini alhamdulillahnya. Apalagi kemarin itu waktu di tahun 2025 itu Kak, di saat Padang lagi benar-benar banjir-banjirnya, itu tuh banyak bukan hanya dari orang-orang Padang sekitarnya Kak, dari orang-orang Sumatera Barat lah, bahkan influencer segala macam itu rata-rata juga bahu membahu untuk membantu Sumatera Barat, apalagi bukan Sumatera Barat aja, di Aceh juga Kak waktu itu kan, terus di Sumatera Utara juga itu sempat dibantu juga. Jadi dari influencer dan juga rakyat Indonesia yang bisa membantu dan bisa menggalang dana membantu Kak di situ. Nah memang harapannya kita sebagai masyarakat saling bantu aja kalau misalnya ini. Dan memang aku setuju banget sama Kak Cila, kalau misalnya paling enggak kalau misalnya kita tidak bisa membantu secara tenaga, secara finansial, kita bantu doa untuk teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara kita yang terkena musibah gitu ibaratnya. Semoga tetap dapat makanan yang layak, terus juga dapat setidaknya tempat bernaung sebentar yang lebih baik.
1: Ya pemerintah juga memperhatikan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terdampak bencana di beberapa kota ini ya. Dan kita berharap kedepannya terus aman ya, bangsa kita sejahtera, damai, dan segera pulih dari apa yang terjadi saat ini. Wow, kita masih menunggu responers ya. Mungkin sudah ada di live TikTok yang memberikan komentarnya, dan pastinya udah rame banget dari tadi ya. Ada Dean, ada Asena, ada Silo juga yang bergabung di pagi hari ini. Wow, thank you semua. Dan mungkin kita akan baca dari paling yang atas ya.
0: Iya, apa tuh?
1: Karena udah banyak sekali nih. Ada Theo ya yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Ada King Kong ya.
0: Aduh, halo King Kong.
1: TikTok nih. Wow, luar biasa. Semuanya semangat banget sudah mampir di Respon Radio. Kayaknya bangun-bangun langsung buka ini ya.
0: Buka
1: TikTok-nya Respon Radio. Betul. Nah, boleh banget buat kamu yang baru bergabung, langsung berikan komentarnya kepada kita ya. Sama-sama bertukar pikiran, melihat kondisi bangsa kita. Kira-kira kamu perasaannya seperti apa, dan harapan kamu apa.
0: Betul.
1: Dan ya kita tahu di beberapa tempat pun juga banyak ya yang terjadi di luar dari bencana mungkin ya, masalah baik dalam rumah tangga, keluarga, ataupun anak-anak yang lagi di merantau ya, lagi kerja jauh dari orang tua, itu udah pasti. Karena kembali lagi setiap kita pasti ada masalah, gitu. Mau masalah hidup, mau masalah percintaan, mau masalah karir, mau masalah hubungan sama keluarga dan segala macam, itu nggak bisa kita pungkiri.
0: Betul.
1: Itu pasti akan ada ya. Tapi kembali lagi kita berharap kita bisa melewatinya dan kita bisa dewasa ya.
0: Betul.
1: Tapi kamu percaya kan, kalau aku sangat-sangat percaya proses yang kita lalui ini itu sebenarnya membentuk kita untuk lebih dewasa dan lebih kuat. Walaupun berat ya.
0: Iya.
1: Walaupun bagi kita aduh gue gak mampu nih, gue gak sanggup nih dengan masalah yang terjadi yang aku hadapi ini, gue gimana caranya. Makanya kenapa banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidup mereka karena saking gak sanggupnya gitu ya. Tapi ketika kita melewati ini, sebenarnya itu yang membuat kita akhirnya bertumbuh dan menjadi kuat. Seperti lagunya 510, mimbar. Bukan berarti kita gak punya kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri kita. It's

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, kuat kita bersinar dari Superman Is Dead. Ya, luar biasa. Lagu ini boleh mengantar kita di menit 41 di jam pertama tentunya di program Ruang Pagi.
1: Aduh, aduh, 15
0: lagu yang
1: menit
0: menyemangati kita ya. Tentunya apalagi buat responders yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja atau yang lagi siap-siap berangkat atau yang sudah di jalan.
1: Betul banget. Lagi ada yang menjalani ramenya jalanan kota, Kak.
0: Iya.
1: Udah biasanya udah tantin-tantin-tantin
0: udah padat-padat.
1: Betul.
0: Udah ada bunyi klakson-klaksonnya. Kamu kalau dengar klakson di belakang gimana rasanya, Jel?
1: Terkejut, Kak, aku, Kak. Jujur aku tipikal orang yang kagetan. Jadi pas tiba-tiba diklakson tuh, ya udah sih bisa sabar enggak gitu. Jadi kayak marah sendiri. Maksudku kayak dia tuh kadang ya, ini cerita sedikit, Kak.
0: Boleh.
1: Kadang tuh dia masalahnya tuh mobilnya itu, maksudku kan kayak yang buru-buru bukan dia doang ya, Kak, ya. Kan aku juga buru-buru gitu. Emang enggak bisa sabar ya? Aku tuh cuman mau nyalip dikit doang, Kak, bisa balik lagi ke kiri. Tapi udah tin-tin. Aduh, kata aku kesel kali kalau dari kayak gitu tuh. Aku udah kuliatin dari jauh aku gini. Karena aku gregetan kali Kak ngeliat yang kayak gitu.
0: Wow, ini adalah perasaan yang sudah dituangkan.
1: Maaf ya responers ya.
0: Oleh Jejel di pagi hari ini. Mungkin ada juga responders ya yang mengalami hal yang sama. Pagi-pagi kita lagi buru-buru atau lagi banyak kerjaan, akhirnya di jalan ketemu orang-orang ya, tiba-tiba diklaksonin klaklok-klaklok gitu ya. Tapi memang iya, aku juga kayak sering gitu. Dan aku gitu ya.
1: Jangan jadi Sumala dulu, Kak.
0: Iya, kayak lihat mata yang main sih.
1: Iya, betul,
0: mata
1: betul.
0: Sama hati udah mulai gak enak nih, udah gak nyaman. Tapi apapun itu ya, kita berharap kita terus berhati-hati di jalan ya. Yang di hati kapan jalan-jalan.
1: Aduh. Kalau yang di hati jalan-jalan mencari cewek lain nanti,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul. Jadi kita berharap responder semua yang lagi di jalan hati-hati, jangan lupa pakai masker,
1: betul,
0: atau kacamata ya, karena di beberapa tempat pun juga ya, apalagi di luar ya, di luar di kota-kota manapun yang masih ada asapnya, kabut yang tebal.
1: Setuju.
0: Ya, itu bisa membantu kita untuk melihat jalan ya, dan berharap semuanya dilindungi sama Tuhan, dijauhkan juga dari segala mara bahaya ya.
1: Amin.
0: Apalagi kita tahu kondisi bangsa kita, ada banyak sekali tragedi yang terjadi, dan kita berharap bangsa kita ini segera pulih.
1: Iya,
0: dan kita masih menunggu tanggapan responder semua ya. Gimana perasaan kamu melihat bahkan mengalami sendiri ya di tempat itu gitu ya, ada kabut, ada asap dan segala macam, dan sulit mau kemana, mau keluar gitu ya, beraktivitas pun juga susah, mau nggak mau harus di rumah, apalagi anak-anak ya. Sekarang kan PJJ ya, sepertinya masih PJJ ya. Jadi semuanya beraktivitas tuh di rumah. Dan pasti agak bosan, jenuh dan segala macam. Nah, kira-kira gimana nih perasaan responders dan harapannya ke depannya seperti apa? Di WhatsApp sudah ada yang bergabung.
1: Siapa itu,
0: ada
1: Kak?
0: Silo tentunya ya, yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya. Boleh dibacakan Ibu Jejel, Ibu.
1: Aduh, Ibu, Ibu.
0: Jejel ya. Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Silo. Selamat pagi Kak Sila dan Kak Jejel yang cantik di pagi hari ini. Aku Silo dari Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Aku kasih tanggapan sini aja ya, soalnya kasih tanggapan di komen live TikTok gak cukup kata-katanya. Sejujurnya melihat kondisi bangsa ini, perasaanku memang campur aduk. Kadang terasa berat melihat tantangan yang masih ada di sekitar kita. Namun harapanku tidak pernah padam. Aku percaya kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada satu orang saja, melainkan pada kita semua yang tetap peduli, yang setia, yang saling mendukung dan tidak lelah berbuat baik. Selama kita masih bersatu dan berusaha bersama, Indonesia pasti akan semakin baik. Semangat juga untuk kita-kita semua. Itu aja Kakak tanggapanku untuk hari ini, dan salam-salamnya buat responder setia Respon Radio dari Sabang sampai Merauke, dan salam hangatnya untuk Asyla dan Jejel, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
0: Wow, aduh, terima kasih Silo, luar biasa. Aku langsung ini loh,
1: apa tuh,
0: shock, bukan shock sih, lebih kayak dapat gitu ya, deep dalam banget kalimatnya soalnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dia bilang ini bukan tentang satu orang tapi kita semua.
1: Iya, betul
0: banget. Yang harus terlibat, yang harus memberikan kontribusi mungkin ya, baik melalui doa ataupun kalau kita bisa langsung terjun secara tenaga ataupun secara finansial ya, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Dan kembali lagi kata Silo ya, kita tetap harus peduli ya, saling mendukung. Jangan nanti karena kita dikecewakan gitu ya, atau nggak sesuai harapan kita, akhirnya kita sikut menyikut salamkan apa, menyalahkan orang-orang gitu ya, dan segala macam, akhirnya makin hancur ya, makin rusak bangsa kita kalau misalnya pikiran kita seperti itu. Tapi thank you ya Silo ya, sudah memberikan pandangannya, sudah memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Di live TikTok juga sudah ada.
1: Di live TikTok yang dari bergabung Kafka, Kak. Katanya melihat Indonesia hari ini harap-harap cemas, tapi masih percaya Indonesia maju generasi emas di 2030.
0: Amin. Ada Dian juga katanya perasaannya memang tentu sedih dan ingat semua dosa yang kita lakukan ya.
1: Aduh, iya,
0: semua
1: lagi
0: kita pasti berdosa tentunya,
1: iya, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana kita mau kembali mengakui dosa kita dan memperbaikinya itu. Itu yang paling penting.
1: Betul.
0: Bukan kita berlarut-larut di dalam dosa terus terikat, tetapi bagaimana kita bangkit, mengakui dosa kita dan mau bertobat. Bertobat kembali ke jalan yang benar.
1: Betul.
0: Thank you Dean, luar biasa. Ada dari Asena juga ya.
1: Apa kata Asena tuh, Kak?
0: Kata Asena, Bekasi, Kak, banyak debu, asap pabrik. Ibu-ibu yang lagi nyinyir.
1: Nah, aduh. Itu combo banget itu.
0: Iya. Bapak-bapak Gojek standing motor. Halo. Iya, kita berharap bangsa kita Indonesia apalagi di beberapa kota ini ya, banyak debu dan juga asap di kota kita, di mana cuaca pun juga memang enggak sehat ya sekarang.
1: Betul.
0: Jadi kita harus tetap jaga diri kita. Jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang cukup juga. Makanan yang mengandung protein yang membuat tenaga kita semakin kuat ya, bisa menahan daya tahan tubuh kita.
1: Iya, nah ini Kak, kata Kak Wi juga nih Kak, sedih, miris, sedih, namun ada sedikit optimis pasti bisa melewati hari ke harinya. Aduh, iya lagi. Karena betul ya kata Asena tadi, di kota-kota besar mungkin khususnya Jabodetabek ya Kak, itu memang sebenarnya bisa dibilang udara yang tidak bagus itu sudah jadi temannya mereka sebenarnya. Karena kan memang tidak bagus ya udara di Jakarta. Ditambah lagi sama bencana kemarin di Abu Vulkanik, yang akhirnya menambah hal itu yang menjadi buruk lah ibaratnya kayak gitu ya. Memang poin plusnya memang katanya sih alhamdulillah tanahnya pada gembur karena ketemu sama abu vulkaniknya gitu kan, untuk tanah-tanah tanaman. Tapi memang untuk pernafasan kita yang kena Kak di situ.
0: Iya.
1: Iya, jadi memang harus semangat ya untuk menghadapi,
0: betul.
1: Dan juga jangan lupa jaga kesehatannya dalam walaupun kita harus bekerja mungkin demi orang tua kita, demi kita diri kita sendiri, tapi kita juga harus menjaga badan kita juga biar tetap bisa bekerja dan juga beraktivitas tentunya.
0: Wow, thank you semuanya responders yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya. Kita masih tungguin tentunya ya buat kamu yang belum bergabung, yang lagi dengerin kita di streaming, boleh mampir di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official, atau yang mau suaranya mengudara bersama Cila dan juga Jejel, boleh call kita di 0811 6622930. Kita mau dengerin lagu dari Sin yang berjudul Morning Boy.

0: Iya, Morning Boy yang dari Sin ya, yang di request dari live TikTok kita yang dari Bang Teo. Kenapa yang semua nih, yang semua nih Jejel nih. Aduh. Gak apa-apa. Jejel sama Kak
1: Cil. Sepertinya belum ngopi ya.
0: Iya, kayaknya belum ngopi nih kita ada.
1: Gak apa-apa, karena respon semua sudah hadir di live TikTok ya. Udah pada menyapa kita.
0: Iya.
1: Udah pada memberikan komentarnya, tanggapannya. Dan juga udah pada request lagu, salah satunya Bang Teo ya. Katanya udah habis makan ke-8 ini Kak.
0: Waduh.
1: Sabar ya sayang-sayangku ya, karena banyak sekali lagu yang sudah di request, jadi harus satu-satu nih diputarin. Tapi gak apa-apa, karena itu menjadi semangat buat kita untuk menemani responders. Banyak yang hadir, yang bergabung, dan juga yang lagi dengerin kita baik di streaming di www.responradio.com atau melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 Official.
0: Iya, buat responders juga nih, kan ternyata responders kita dari Sabang sampai Merauke
1: betul.
0: Nah, bisa dengerin kita juga kok kalau misalnya emang lagi pengen dengerin kita aja dan belum melihat visual kita, itu bisa di streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati.
1: Betul sekali. Jadi buat responers yang khawatir, aduh saya keluar kota nih gak bisa nih dengerin Respon Radio, jangan khawatir. Kamu hidupkan data kamu, internet kamu, kamu langsung masuk di aplikasi kita Jalur Hati, ataupun juga melalui streamingnya kita yang tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi buat responders tidak ada alasan nanti gak ada yang nemenin aku.
0: Aduh. Karena Respon Radio setia menemani responders sampai jam 12 nanti malam ya responders ya.
1: Oke. Dan kita akan kembali tentunya di jam kedua, masih program yang sama di Ruang Pagi dan juga topik kita yang sama. Dan kita masih menunggu responders tentunya hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita mau dengerin lagu yang berjudul Hidup Untukmu, Mati Tanpamu dari Noah.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari mata sang Garuda, Piwi Gaskins.
1: Waduh, udah membuka jam pertama kita ya di ruang pagi kali ini ya Kak Cila ya.
0: Betul sekali, lagu yang cukup menyemangati kita karena kalimatnya, liriknya bilang jangan pernah menyerah ya.
1: Iya,
0: karena betul. Kita udah sejauh ini.
1: Betul banget.
0: Berjuang, berusaha dan segala macam ya. Dan, jadi ketika bangsa kita mungkin yang saat ini ada banyak tragedi bencana yang terjadi, bukan berarti alasan untuk kita menyerah, putus asa ya, atau terpuruk, trauma dan segala macam, tapi kita belajar untuk bangkit, untuk berusaha, berjuang, terlebih bisa melewati setiap proses-proses yang kita alami.
1: Betul. Nah, lagu tadi Kak dari Mata Sang Garuda tuh memang mungkin menjadi angin segar sebenarnya Kak di dunia perolahragaan ya, di atlet gitu. Walaupun sebenarnya keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi atlet Indonesia itu telah mengharumkan nama nama baik Indonesia otomatis di khususnya di seputar sepak bola. Nah, kemarin tuh menang lawan Thailand.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Itu rame juga nih di sosial media ya kan. Bahkan banyak yang enggak tidur
1: saking pengen nonton.
0: Saking pengen nontonnya. Terus setelah akhirnya dinyatakan Indonesia lolos dan menang ya, itu sampai tidurnya nyenyak banget.
1: Iya, akhirnya.
0: Dan terus ya itu dibahas dan dibahas gitu ya, apalagi sekarang masih viral juga di FYP beberapa sosial media, itu masih muncul-muncul dan segala macam. Jadi ya kita cukup bangga dan senang ya di bangsa kita Indonesia ini, walaupun banyak keterbatasannya dalam segala keberadaannya, tapi kita tetap maju terus karena kita percaya bangsa kita ini adalah bangsa yang akan maju dan berkembang.
1: Amin.
0: Wow.
1: Amin.
0: Dan juga di live TikTok kita semangat juga pastinya ya untuk menemani Cila dan Jajel, dan Cila Jajel juga pun menemani Raswala.
1: Iya betul, dia lagi semangat banget. Ada yang pokoknya lagi ada yang berinteraksi dengan para respondersnya juga ya di sini. Nah, yang responders yang mau join juga, yang mau join obrolan mereka juga nih di responos di TikTok kita, bisa aja langsung ke live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official.
0: Nah, di WhatsApp pun juga sudah ada yang bergabung nih.
1: Waduh,
0: yang memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Karena hari ini spesial banget, kita mau ngobrol-ngobrol, mau minta pendapat atau komentar responers mengenai kondisi kita. Gimana nih perasaan responers semua ketika melihat bangsa kita ada banyak tragedi yang terjadi, dan harapan kita apa nih untuk bangsa kita. Nah, Bunda Dua Putri sudah menyapa kita di pagi hari ini. Apa nih yang disampaikan Bunda Dua Putri Jel?
1: Iya, katanya pagi Nak Cila dan Nak Jejel. Iya, pagi Bunda. Nah, tanggapan Bunda Dua Putri tentang tanggapan hal yang tadi, semoga keadaan yang sudah kita hadapi tentang misal kabut di beberapa tempat secepatnya hilang, supaya kegiatan seperti anak-anak sekolah dan orang-orang yang bekerja dan lain-lain dapat berkegiatan seperti biasa dan kembali nyaman, semoga dapat terwujud secepatnya begitu kalau kata Bunda. Nah, Bunda request lagu judul Love Story dari Taylor Swift. Terima kasih. Sama-sama Bunda, dan juga memang harapannya apalagi bukan hanya di Sumbar ya, dan memang provinsi lain, kalau kami mungkin di Sumbar ini bisa dibilang terdampak ya Kak, terdampak kabutnya gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya yang benar-benar kena itu di Jambi, kalau nggak salah ya Kak, di Jambi dan juga Sumatera Selatan kalau nggak salah. Jadi itu memang kabutnya, kalau aku ngeliat di Jambi itu memang pandangan memang sudah ini kali Kak, sudah terbatas. Cuma beberapa kilo doang bisa kita lihat jauhnya, jarak pandangnya. Jadi mungkin yang dari Jambi sekarang juga udah mulai benar-benar harus stok maskernya, terus juga pakai kacamata.

0: Disekonomi,
1: iya kan? Betul.
0: Ini kalimat yang lagi viral juga, yang sering diungkapkan oleh beberapa konten kreator dan bahkan di sosial media ya.
1: Betul.
0: Pembahasannya pasti ya tentang ekonomi di bangsa kita ini. Ada beberapa barang yang naik, ya kan? Agak sulit kita dapatkan. Salah satunya BBM di beberapa kota mungkin ya. Jadi banyak sekali mungkin yang menjadi pergolakan ya, persoalan hidup kita yang mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Jadi kita terus berharap dan terus mendoakan dan kita bisa bersama-sama melewati setiap proses-proses ini walaupun memang enggak mudah seperti yang disampaikan oleh Silo ya. Kita saling mendukung, saling membantu sama satu sama lain, saling peduli. Jangan sampai nanti kita merasa bahwa ya gue udah aman, gak usah peduli lagi sama yang lain. Kita berharap tidak ada ya pemikiran seperti itu. Dan kita terus membantu dan terus berusaha mendukung bersama-sama.
1: Iya betul banget, karena memang mungkin bisa dibilang kalau di Pariaman, Padang Pariaman ya Kak, mungkin solar itu agak sulit sih nih. Karena kalau misalnya kita lewat di jalanan sekitaran Padang Pariaman itu memang banyak di SPBU itu truk-truk besar tuh udah mulai antri panjang Kak, karena mungkin entah SDM-nya kurang untuk di sana atau memang pasokan solarnya juga sedikit di situ. Jadi akhirnya dia harus menunggu. Akhirnya ya bukan berdampak ke SPBU lagi Kak, tapi berdampaknya ke jalan karena mereka antrinya di jalan mengakibatkan di situ adalah macet gitu. Jadi kalau misalnya udah lewat SPBU tuh kita rata-rata pelan-pelan gara-gara memang sudah kurang sudah apa namanya udah macet gitulah.
0: Jalannya ya ada susah. Nah, ada Asena juga katanya udah BBM sulit, yang swasta juga dipersulit. Tapi memang iya, setiap kita punya persoalan, punya masalah yang kita hadapi. Apapun itu masalahnya, tapi kita berharap kita bisa melewatinya. Kita diberikan hikmat sama Tuhan kita.
1: Amin.
0: Ya, supaya kita bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jalan, dan kita bisa terus maju tanpa harus melihat ke belakang dan berhenti. Ya, ini yang kita khawatirkan. Kalau bisa kita terus bangkit, maju, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan ya, kembali lagi kita gak bisa sendiri. Kita butuh teman kita, kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa mendukung dan mensupport kita. Kayak lagunya Sherina nih, gregetan.
1: Aduh.
0: Kita greget ya melihat kondisi kita, keadaan sekarang. Tapi kita terus doakan ya bangsa kita Indonesia ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak pernah menghargai waktu yang tersedia. Mereka tidak pernah mempergunakan sebuah agenda. Mereka hanya menanti apa yang akan datang di meja kerja mereka besok. Tapi jika Anda mau sukses, Anda perlu merencanakan hari esok Anda dalam sebuah agenda yang jelas. Agendakan kegiatan esok hari pada setiap sore sebelumnya. Ini akan sangat menolong Anda. Sebaiknya Anda mengerjakan suatu pekerjaan beberapa hari di muka, karena tidak mengetahui halangan apa yang bisa tiba-tiba datang. Misalnya saudara meninggal, atau ada yang sakit, atau mengalami kecelakaan. Persiapan itu adalah langkah pertama untuk mencapai sukses. Kalau kita hitung jumlah waktu kerja dan jumlah waktu bebas kita, ternyata keduanya hampir seimbang. Apalagi di Indonesia, hari libur begitu banyaknya dalam waktu setahun. Belum lagi cuti yang Anda ambil. Jika Anda pemilik usaha sendiri, tentu waktu bebas akan makin besar. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti konflik, gossiping, prokrastinasi atau buang-buang waktu, tidak berani mengambil keputusan, dan tidak mengkomunikasikan perasaan kita. Ingatlah, waktu adalah komoditi yang tidak akan pernah kembali. Andaikan Anda mampu membelinya dengan uang sekalipun.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, lagu tadi cinta apa tadi kak? Sumpah mati. Kok cinta? Iya, Sumpah Mati dari Rio Laskar featuring Andri Rianto ya, telah mengantarkan kita di menit ke 22. Waduh, kurang lebih setengah jam lagi nih Ruang Pagi menemani responden kali ini. Nah, walaupun udah setengah jam lagi ya kak, kita masih bakal bahas topik-topik terkait dengan bangsa kita kali ini ya.
1: Aduh. Dan di pagi hari ini udah ada Pisces Boy tentunya di live TikTok kita yang juga udah memberikan komentarnya, tanggapannya ya mengenai topik kita di pagi hari ini. Bagaimana perasaan Pisces Boy ya melihat kondisi bangsa kita dan banyak tragedi juga yang terjadi di bangsa kita, dan harapannya Bang Pisces Boy. Nah, kalau Bang Pisces Boy bilang aduh capek katanya, ya sedih ya, sedih gitu ya, muak juga, aduh,
0: iya kayak lagu Tiara Andi nih nanti.
1: Ada ya lagunya ya, muak ya.
0: Tiara Andi nih, pokoknya ada lagu enggak? Muak kak, aku lupa kak.
1: Oke. Dan harapannya ya supaya ini ke Jakarta ya, Pisces Boy ya.
0: Aduh, iya.
1: Katanya mau ke Jakarta lihat Monas.
0: Bener gak ya itu Mas Monas ya?
1: Oke, intinya kita berharap bangsa kita ini, bangsa Indonesia tetap maju.
0: Amin.
1: Segera pulih juga, dan pastinya masyarakat sejahtera, damai, dan kita juga saling terus mendukung satu sama lain dan mendoakan bangsa kita. Tentunya harapannya pasti yang baik ya. Betul. Untuk kedepannya bagaimana bangsa kita ini. Dan ada Dewi juga, Kak Uwi ya, thank you katanya udah putarin lagu dari Rio ya.
0: Aduh.
1: Yang Sumpah Mati ini sepertinya pendengar yang setia juga nih, atau penggemarnya Rio.
0: Penggemar kayaknya deh kak.
1: Sepertinya setiap hari pasti bakalan dengerin lagu itu.
0: Iya pasti ada aja kalau gak Sumpah Mati dari Rio, dari Silent Grace kak biasanya.
1: Okay.
0: Ya antara dua itu aja lah, beda versi aja yang nyanyi, yang satu cowok, yang satu cewek.
1: Oke. Ada ini juga Kak Diva ya. Wow, thanks Kak, tadi sudah diputar lagunya. Wow, sepertinya banyak juga yang dengerin kita di streaming ya, di www.responradio.com. Akhirnya mereka juga mampir di live TikTok kita nih, di Respon Radio 93.0 official. Nah buat kamu yang masih di streaming, yang penasaran secara visualnya Kak, Kak Cilah ya, dan juga Jeje, langsung mampir saja sayangnya.
0: Betul banget, bisa banget langsung. Nah yang buat lagi di luar kota nih, gak di luar kota juga sih, luar provinsi malah ya, itu bisa banget dengerin kita di streaming tadi ya. Streaming, jadi gak ada alasan buat kita, buat gak dengerin Jeje sama Kak Cilah di pagi hari ini. Kayak aduh kangen deh sama Respon Radio, tapi lagi jauh. Wah, streaming kita masih ada, live TikTok kita masih jalan, jadi tetap dengerin aja ya.
1: Bisa juga di jalur hati ya, di aplikasinya kita.
0: Betul.
1: Jadi banyak alternatif untuk kita bisa mendengar Respon Radio.
0: Betul.
1: Apa sih yang gak bisa buat responer sih?
0: Ada.
1: Oke, sepertinya salah makan tadi ya. Padahal belum makan.
0: Ada.
1: Oke, dan kita masih menunggu juga ya buat responder mungkin yang lagi di jalan, tetap berhati-hati. Kalau misalnya mungkin di dua hari ini kita udah happy. Apa? Ya, habis libur kan.
0: Oh iya,
1: lumayan lagi. Ya, terus tiba-tiba hari ini mau gak mau aku harus bekerja.
0: Iya, back to reality aja lah ya. Kalau kayak gitu,
1: jadi kembali ke rutinitas ya kan. It's okay. Nah, intinya kita bisa melewati, bisa menjalani, apalagi pekerjaan kita yang sudah kita planning ya, udah susun, bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar juga.
0: Amin. Dan juga yang masih terdampak, jangan lupa jaga kesehatannya. Jaga jaga kebersihan juga ya kak.
1: Betul.
0: Kadang banjir tuh bukan juga karena situasi geologisnya, tapi juga karena ini juga kitanya sampah. Juga iya sampahnya ya kan? Juga
1: buang sampah sembarangan. Nah, betul. Ini juga yang perlu kita harus jaga, betul. Perhatikan. Mm-hmm. Jadi enggak boleh sembarangan. Kadang enggak sadar ya. Gua juga kadang enggak sadar. Ya kan, apalagi udah malas tenteng-tenteng kantong gitu, iya. Ya, sampah tiba-tiba sembarangan buang, mm. gitu. Nah, ini kalau semua orang melakukan itu kan akhirnya sampah banyak kan? Itu, betul. Yang juga mengakibatkan banjir, iya. Karena ketutup salurannya, betul. Kan. Jadi ya udah meluaplah air ya kan, akhirnya terjadilah banjir bandang.
0: Betul. Nah, jaga juga kan kalau misalnya banyak sampah juga kan banyak nyamuk jadinya, iya. Ya kan. Nanti bukan permasalahan di rumah aja yang kena banjir, kita kena banjir, nah kitanya juga sakit, kena DBD segala macam nantinya. Nah, dikurang-kuranginlah respons untuk hal-hal yang gitu, biar kita menjaga alam kita juga, dan kita juga bisa menjaga satu sama lain dari hal kecil seperti itu.
1: Oke, kita masih tungguin respon semua tentunya hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita mau dengerin beberapa lagu ya, Jill. Yeah. Nanti kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio keluarga Anda.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila dan juga Jajel tentunya yang setia menemani responders hingga pukul 10 pagi nih waktu Indonesia Barat. Ternyata betul. Tinggal menghitung 15 menit.
1: Iya, betul banget. 15 menit lagi ya kita mau menutup perjumpaan kita. Yeah. Jadi buat responders yang belum masih mau mengeluarkan unek-uneknya atau kayak mau ngasih tahu atau ngasih harapan atau mau apa ya namanya curhat lah, curhat permasalahan yang ada di Indonesia ini. Ya kenapa ya BBM tuh sekarang susah banget? Kenapa ya Pertalite tuh sampai aduh aku ngantrinya
0: susah
1: panjang
0: banget.
1: Iya, panjang banget ngantrinya hari ini tuh.
0: Kenapa banyak banget yang minat ya?
1: Aduh.
0: Emang yang murah lebih banyak yang minat.
1: Iya, betul.
0: Okay, tapi kita enggak ngomongin BBM, kita juga ngomongin hal-hal yang lain yang terjadi di bangsa kita di Indonesia ini.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Ada banyak tragedi ternyata beberapa waktu yang lalu di mana gempa masih ada di Sumba, di NTT ya, walaupun masih kecil-kecil kita berharap tidak ada lagi gempa susulan ataupun lainnya, supaya masyarakat di sana, saudara-saudara kita bisa beraktivitas, bisa melakukan tugas mereka dengan baik, dengan maksimal seperti biasa, dan orang-orang yang terdampak di sana juga bisa ditangani segera, pemerintah juga memberikan bantuan, dukungan dan segala macam, dan ditangani pokoknya bagi saudara-saudara kita yang mungkin terluka dan segala macam. Bangunan-bangunan juga diperhatikan supaya bisa dibangun oleh pemerintah setempat di sana.
1: Betul.
0: Dan tentunya di pagi hari ini ada responders yang juga bergabung di live TikTok kita.
1: Iya.
0: Ada 1994. Nah,
1: iya.
0: 1994 bilang apa nih, Ajel?
1: Katanya tanggapannya walaupun sedang tidak baik-baik saja, semoga Indonesia bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang disegani seperti zaman dulu kala, katanya.
0: Amin.
1: Dan tadi memang request lagu katanya, jadilah legenda. Nah, sesuai sama tanggapannya kak katanya. Karena awalnya bukan itu, akhirnya jadilah legenda. Tapi emang kalau misalnya kita udah nyangkut soal bangsa ya kak, lagu-lagu yang terpikirkan jadilah legenda. Buat kita bersinar, emang
0: manusia
1: lagu-lagu
0: kuat,
1: gitu.
0: Iya dari manusia, tulus.
1: Iya betul banget, karena memang kalau kata orang-orang sih manusia-manusia kuat adalah WNI katanya.
0: Tapi memang kamu percaya kan lagu itu berpengaruh loh dengan suasana hati kita.
1: Setuju sih.
0: Kalau misalnya bangsa kita mungkin lagi dampak oleh banyak tragedi dan segala macam gitu ya, bencana alam. Tentunya lagu-lagu yang kita dengarkan juga yang memotivasi kita, yang menyemangati kita, yang menghibur kita, yang memberikan kita kekuatan. Nah, itu pasti ngaruh kan di diri kita.
1: Pasti.
0: Kalau kita lagi sedih, lagi galau, terus kita dengar lagu-lagu yang bikin kita semangat, terhibur, itu pasti akan membuat hati kita senang, kembali mood lagi dan segala macam. Dan memang kalau kita dengerin lagu-lagu yang bikin kita down, ya kan, yang terpuruk dan segala macam, yaitu pasti hidup kita pun juga akan, tubuh kita pun refleks ya, tanpa sadar ikutan gitu ya. Tenggelam dari hanyutnya lagu yang kita dengarkan.
1: Betul. Itu kalau misalnya kita, makanya orang-orang lagi ngegalau tuh biasanya senang banget denger lagu-lagu. Pengaruh semakin kita terbawa dalam lagu tersebut.
0: Iya. Dan anehnya juga, orang gak galau tapi dengar lagu galau jadi galau.
1: Iya.
0: Ya kan, siapa kak itu saya?
1: Aduh. Yang digalauin ada gak kak?
0: Gak ada.
1: Aduh.
0: Denger, tapi gak tahu ya, suka aja dengerin lagu-lagu yang galau gitu dari Mahalini, ya kan, dari Keisha, dari Jiva, lah pokoknya penyanyi-penyanyi yang baru nih ya, yang populer ya. Jadi suka aja denger lagu mereka, sebenarnya gak galau, tapi ketika denger lagu mereka terus akhirnya galau karena ada beberapa yang relate gitu ya, di hidup gitu kan.
1: Betul.
0: Kayak masalah teman, akhirnya kita berpisah gitu ya, terus jauh, gak bisa main-main lagi, itu akan keingat, jadi sedih, jadi rindu, padahal awalnya biasa aja gitu, jadi ngaruh ternyata ya.
1: Ngaruh.
0: Begitu juga mungkin di bangsa kita Indonesia, ketika kita melihat ya bangsa kita yang akhirnya banyak hal-hal terjadi gitu ya, pasti perasaan kita pun juga ngerasa sedih, capek, kayak merasa gak ada harapan dan segala macam. Apalagi kita yang terdampak oleh bencana itu, pasti kita bingung arah hidup kita, tujuan kita bagaimana, masa depan kita yang udah kita rancang akhirnya

0: habis gitu ya, di apa namanya, dihancurkan gitu ya dengan bencana yang terjadi, masa depan anak-anak kita, rumah yang udah kita bangun bertahun-tahun akhirnya hancur. Itu akhirnya yang terdampak ini, yang mengalami ini hilang harapan.
1: Iya, gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya udah hilang harapan, Kak, harapan satu-satunya kan memang bukan hanya ke kita sebagai manusia ya, Kak, mungkin ke pemerintah juga dan akhirnya jadinya. Akhirnya semoga aja lebih cepat lah untuk penanggulangannya ya, Kak. Karena kan kasihan juga kan saudara-saudara kita yang ada di sana yang akhirnya terdampak, belum lagi kan itu kan kebutuhan pokok ya, Kak, kebutuhan sandang pangan gitu kan, dan papan gitu. Nah ini rumahnya sudah gak ada, itu yang bikin kita sedih sekali. Dimana harus bernaung lagi kalau rumah pun sudah nggak ada gitu, walaupun kita di keluarga punya satu sama lain, tapi kita tetap aja kan, Kak, aduh, ada kebutuhan yang setidaknya harus menjadi kebutuhan kita, memang harus jadi kebutuhan kita. Jadi harapannya mungkin kalau misalnya memang respon harus punya punya rezeki lebih, boleh membantu, terus juga membantu juga nggak harus dari finansial, tapi dari sikap kita juga terhadap ini, terhadap lingkungan. Misalkan sekarang memang lagi kan lagi pembakaran ya, Kak, banyak debu. Ya kurang-kuranginlah untuk bakar-bakar sampahnya gitu. Kalau bisa sampahnya itu kita coba daur ulang. Kadang emang langkah hal kecil gitu memang gak harus dari seseorang, dari RT atau dari RW, Kak, tapi emang dari langkah kita dari diri sendiri, di rumah kita sendiri setidaknya. Jadi kita setidaknya mengurangi sampah-sampah kecil jadinya.
0: Betul, jadi satu hal juga yang aku pelajari dari apa yang terjadi di bangsa kita ini, Jel. Dan ketika bangunan hancur, rusak gitu ya, fasilitas dan segala macam, bahkan hidup kita hilang sekejap, nyawa kita hitungan detik hilang. Jadi aku belajar pun juga ya dari kejadian ini, bahwa ternyata gak ada yang bisa kita banggakan dari dunia ini.
1: Betul.
0: Gak ada yang bisa kita apa namanya jamin bakalan selamanya gitu ya. Itu gak bisa, gak ada jaminannya bakalan selamanya. Dari itu aku kembali mengintrospeksi diri gitu ya. Apakah semua ini memang gue lakukan hanya untuk apa yang ada di dunia ini, mengejar gitu ya. Ya karena kita tahu sekejap aja kan kalau di dunia ini ya,
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Terjadi bencana, kalau Tuhan sudah berkehendak udah hilang uang sebanyak 1 miliaran, kalau Tuhan bilang oh kamu misalnya kita sombong angku gitu ya, hilang sekejap gitu. Rumah juga yang kita bangun bertahun-tahun, nabung dan segala macam, ketika kita mungkin seperti ada responders yang bilang karena dosa kita ya, karena apa yang kita lakukan akhirnya Tuhan marah, mungkin murka. Ini bukan kejadian ini bukan karena itu ya, enggak, tapi maksudnya aku melihat itu, menyadari itu, ketika hidup kita kan tabur tua ya, kan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu yang akan kita terima, karma. Jadi setelah aku belajar dari apa yang terjadi di bangsa kita ini, waduh, aku introspeksi nih, selama ini gue ngerjain sesuatu yang apa yang gue kejar di dunia, di dunia, karena kita di dunia ini, tapi apakah ini akan menjamin bahwa aku ketika meninggal aku bisa mendapatkan yang terbaik gitu, tempat yang terbaik, itu pasti akhirnya endingnya kan. Jadi aku beberapa kali ini juga mengintrospeksi diri, Jo, lagi merenung gitu. Mungkin
1: lagi merenung,
0: responders juga mengalami hal yang sama dengan Cila gitu ya. Tiba-tiba, iya ya, hidup ini singkat banget ya, kayak hitungan detik kita bisa meninggal, hitungan detik yang kita anggap ini berharga, harta, uang dan segala macam, jabatan, ini hilang sekejap gitu ya. Bayangkan mobil orang semua habis misalkan dibawa air gitu ya, rumah robo, rusak dan segala macam, berkas ijazah hanyut gitu ya, dia bawa air. Jadi hitungan sekejap tanpa kita sadari gitu ya, gak ada kedepannya bakalan mikir begitu. Tiba-tiba kalau kita mengalami itu, apa yang terjadi, apa yang aku lakukan. Jadi aku memposisikan diriku di situ, Jel, ketika aku mengalami itu, apa yang aku lakukan gitu. Mungkin betul. Responders juga pernah mengalami hal yang sama nih, yang seperti Cila. Dan kita mau dengerin lagu Keisha, Better On My Own.

0: Iya, lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-56. Untuk itu, mau gak mau nih ya Kak Cila ya, ini kita mau gak mau harus menutup perjumpaan kita di program Ruang Pagi.
1: Betul, tidak terasa ya responder semua, kurang lebih 2 jam Cila dan Jajil menemani di program Ruang Pagi ini. Dan senang sekali banyak respon ya yang masuk, dan banyak yang menyapa juga, dan banyak responders yang setia mendengarkan respon radio.
0: Setuju.
1: Iya, dan kita berharap semuanya sehat.
0: Amin.
1: Kabarnya juga baik-baik saja. Amin. Dimanapun kita berada, tetap menjaga diri, menjaga keluarga kita. Dan karena waktu kita sudah mau habis, Cila dan Jajil mau pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio,
0: Radio Keluarga Anda.
1: Bye-bye, praise take yang berjudul lagunya Jessie untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: masih tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang responder semuanya. Hai. Wow, senang sekali Cila kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya memberikan topik ya, membagikan tips buat kita semua, dan di mana Sketsa Keluarga Indonesia selalu hadir di setiap hari Senin sampai hari Kamis nih responders, di waktu yang sama yaitu di pukul 10 sampai 11 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat responders yang terus setia ya mendengarkan Respon Radio, atau yang baru bergabung di program ini, selamat bergabung. Respon Radio bisa didengar melalui streaming juga ya di www.responradio.com dan juga melalui aplikasi Jalur Hati serta melalui radio analog kita ya 93,0 FM. Nah, kali ini spesial banget karena kita sudah di hari Senin kembali di rutinitas kita ya masing-masing. Ada banyak pekerjaan tanggung jawab yang kita kerjakan dari beberapa hari yang lalu. Dua hari ini kita bisa menghabiskan waktu kita berlibur ya bersama keluarga kita, ataupun yang mungkin gak punya libur, gak ada libur ya, kita tetap semangat, kita tetap berjuang kembali untuk melakukan aktivitas kita, tugas kita pastinya, terlebih di hari Senin ini. Nah, kali ini responders, kita tahu dan Cila mau mengajak kita untuk membayangkan ya dimana kita ada di satu situasi, mungkin ada anak muda ya yang saat ini baru lulus kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, lalu dia mengirimkan banyak lamaran ya, tetapi kita tahu persaingan ini semakin ketat ya di dunia kerja saat ini. Di sisi lain ada juga ya mungkin melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan sekarang kita tahu AI atau kecerdasan buatan ini bisa membantu membuat tulisan, desain, ya presentasi, bahkan menganalisis data di dalam waktu singkat. Nah, akhirnya muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang lagi berjuang ya untuk mencari pekerjaan atau membangun karirnya. Kalau AI sudah bisa melakukan banyak pekerjaan, nanti manusia bekerja pakai apa? Ya kan? Apakah saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan? Bagaimana kalau misalnya kemampuan saya ya, kalau jauh dibandingkan dengan teknologi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di pikiran anak-anak muda zaman sekarang, termasuk Cila responers ya. Cila juga kadang overthinking nih, mikirin, iya ya, kalau AI yang sudah canggih ini, dia semuanya dia bisa kerja, jain, terus gue gimana gitu ya, aku masih ada kesempatan gak sih dapat kerja gitu ya. Nah, mungkin ada dari antara kita nih ya yang pernah merasakan kekhawatiran yang sama nih seperti Cila. Apalagi bagi anak-anak muda yang sedang lagi kuliah atau yang baru lulus atau yang lagi cari kerjaan atau yang baru memulai karirnya nih responders. Jadi perkembangan AI memang membawa banyak perubahan. Kita tahu itu ya, semua apa yang kita minta dia kasih. Ada pekerjaan yang menjadi lebih mudah, ada keterampilan baru yang dibutuhkan. Butuhkan, dan juga ada tugas-tugas tertentu yang mulai bisa dikerjakan secara otomatis oleh AI. Namun responders, bukan berarti kita harus langsung menyerah ya, putus asa atau merasa aduh masa depan kita terancam nih, aduh kayaknya masa depanku gak ada lagi nih, maksudnya gak cerah lagi nih, gak sesuai lagi nih yang aku inginkan gitu ya. Tetapi justru perubahan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar dan mempersiapkan diri kita. Nah, di dalam perbincangan pastinya di dalam program ini kita akan membahas tips mengatasi rasa takut kalah saing dengan AI ya kan, dan apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai anak-anak muda atau anak-anak Gen Z ya, dan bahkan mungkin anak-anak Gen Alpha nih yang sudah mulai terjun juga di teknologi, di AI, tugas-tugas juga mereka bisa kerjain gitu ya pakai AI. Nah, tapi kita tetap mampu berkembang di tengah perubahan zaman saat ini. Nah, tetapi kita mau cari tahu dulu kenapa sih kita kok takut gitu ya kalah saing sama AI? Apa yang kita takutkan? Nah, yang pertama, kita takut kehilangan kesempatan kerja,

merasa waduh kayaknya perusahaan nggak butuh gue lagi gitu ya. Dan misalnya mungkin ya kita seseorang mungkin membutuhkan waktu cepat atau cukup lama untuk menyusun laporan, nah terus membuat desain sederhana atau mengumpulkan informasi, dan sekarang seberapa pekerjaan tersebut ini dapat dibantu oleh AI sehingga proses ini menjadi lebih cepat gitu. Kalau kita manusia ya kan butuh waktu banyak gitu, padahal kalau AI yang sekarang kita pakai dia tinggal hitungan detik langsung news gitu ya, selesai, tutup mata kata orang mah responersnya. Akibatnya anak muda mungkin berpikir bahwa aduh perusahaan akan lebih memilih teknologi nih daripada memperkerjakan manusia, belum lagi manusianya banyak tingkah ya kan, banyak ada aja dramanya dan segala macam. Jadi kekhawatiran ini memang perlu diperhatikan responders. Jadi beberapa tugas dapat berkembang ya kan, atau berubah akibat otomatisasi ini nih di zaman kita nih. Namun yang kita mungkin akan tahu dampaknya ya tidak sama pada setiap profesi ternyata. Jadi ada pekerjaan yang berubah, ada juga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan baru, dan ada pula kebutuhan manusia yang tetap penting nih di dalam menjalankan tugasnya atau mengambil keputusan atau hubungan antar manusia nih, relasi nih ya, komunikasi nih dengan manusia. Karena itu daripada kita yang kehilangan nih, yang takut-takut kehilangan kesempatan kerja, mending anak-anak muda perlu memahami perubahan yang terjadi di dalam bidang yang kita akan minati ya. Lalu yang kedua, selain kita takut kesempatan kerja, ternyata kita takut merasa bahwa kemampuan diri kita ini belum cukup ya kan. Karena kita tahu AI ini semua dia libas gitu ya. Maksudnya apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan dia bisa kasih gitu ya. Menurutnya kita itu melihat kondisi teknologi yang sudah canggih ini nih gitu. Jadi mungkin kita pernah ya melihat orang lain yang terlebih pintar ya, terlihat pintar, terus lebih terampil dibanding kita atau lebih cepat menguasai sesuatu ya kan. Terus kita ngerasa aduh tertinggal ya kan, kayak susah banget gitu, kenapa mereka kok mudah. Nah jadi hal-hal yang sama ini bisa terjadi ketika kita melihat perkembangan AI juga nih. Ada orang yang sudah mahir ya menggunakan berbagai aplikasi, sementara kita baru mulai mengenalnya nih, responders baru pegang nih atau baru install aplikasinya. Jadi kita kemudian merasa tidak mampu ya kan. Bahkan sebelum kita mencoba kita udah ngerasa gua gak bisa nih gitu ya. Kadang kan kalau udah insecure, kalau udah melihat orang atau teman-teman kita udah canggih, kadang kita udah mulai minder ya. Padahal tidak ada orang yang langsung menguasai semuanya dalam satu hari. Nah orang yang sekarang terlihat mahir itu pun pernah berada di setiap proses ya, setiap proses dia belajar pasti ada masa-masa sulitnya juga ya, yang dia rasakan, dia lewatin ketika dia belajar. Jadi banyak banget ternyata ya ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran anak-anak muda di zaman sekarang melihat kondisi atau perkembangan AI, teknologi yang udah canggih hari-hari gitu ya, dimana itu aja gitu ya, kayak kita udah gak bisa lepas nih dari teknologi, dari AI, khususnya anak-anak yang lagi kuliah atau yang lagi ngerjain tugas, laporan dan segala macam. Jadi kita berharap mungkin ada dua poin yang tadi kita baru dengar bersama-sama, dan masih banyak lagi ternyata kenapa kita takut nih kalah saing sama AI. Jadi jangan kemana-mana ya responders ya, silakan kembali setelah kita mendengarkan lagu berikut ini.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, panas asmara dari Afgan yang mengantar kita di menit 24 jam pertama dan terakhir tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila yang setia menemani responder semua, yang terlebih responders di rumah saat ini ya, dan juga yang lagi di jalan atau lagi dengerin Cila di mobil atau di streaming kita ya di www.responradio.com dan juga melalui radio analog kita 93.0. Nah, responders, kali ini kita masih ngobrol-ngobrol tentunya ya mengenai struggle anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin punya ketakutan ya kalah saing dengan AI. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan ini dan cara kita untuk bisa menangani ataupun mengatasi struggle anak-anak muda zaman sekarang, apalagi diperhadapkan dengan teknologi yang semakin canggih ya pada saat ini. Nah, kita mau dengerin satu poin lagi, kenapa anak muda takut kalah saing dengan AI. Tadi kita sudah dengar karena takut kehilangan kesempatan kerja, yang kedua merasa kemampuan diri sebelum merasa cukup. Kita ngerasa bahwa ini belum cukup nih kemampuan kita nih untuk melakukannya gitu, apalagi AI canggih banget ya kan. Lalu yang ketiga, kita bingung menentukan keterampilan yang harus kita pelajari. Nah, saat ini memang ada banyak ya teknologi dan juga aplikasi baru nih responders, ada AI yang bisa menulis, membuat gambar ya, mengolah data, menerjemahkan bahasa juga, hingga membantu programan nih responders. Jadi melihat begitu banyak pilihan, akhirnya kita ya anak-anak muda dan juga Cila nih berasa bahwa kita tuh bingung ya kan, kita harus mulai dari mana nih, sekarang banyak banget nih AI tahu ya kan, dan bisa aja dia buat gitu. Jadi ada yang ingin mungkin belajar desain ya, tetapi kemudian akhirnya tertarik pada pemasaran digital. Ada yang ingin belajar tentang pemrograman ya, tetapi merasa kayaknya sulit nih ya, terlalu sulit gitu ya. Akhirnya terlalu banyak kita mencoba tanpa benar-benar menguasai satu keterampilan nih responders. Jadi gimana nih caranya ya untuk kita merasa enggak takut gitu ya kalah saing dengan AI gitu, dan melihat kondisi ya banyaknya ketakutan kita karena kita bingung untuk menentukan keterampilan yang kita harus pelajari ini di bidang mana nih yang tepatnya nih, yang pasnya nih buat aku nih gitu ya. Kadang kan kita melakukan banyak hal-hal gitu ya, akhirnya kita nggak fokus ke satu bidang gitu karena kita bingung kita di mana nih lebih ngarahnya tuh kemana. Nah, yang pertama, kita belajar menggunakan AI bukan hanya takut kepadanya. Ini tips ya supaya kita mengatasi rasa takut nih, supaya gak ada lagi ketakutan kita atau merasa wah gue kalah saing nih dengan AI nih gitu ya. Jadi yang pertama, kita belajar menggunakan AI bukan hanya takut kepadanya nih responders. Jadi salah satu cara kita menghadapi perubahan ini yaitu mengenali apa yang sedang berubah, apa yang sedang terjadi di hadapan kita ya kan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali ternyata ya yang berubah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan langsung juga kita menganggap AI ini sebagai musuh kita, tetapi kita mencoba memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, misalnya nih responders, mungkin ada mahasiswa ya bisa menggunakan AI untuk meminta penjelasan tambahan tentang materi kuliah yang mungkin dia belum pahami ya. Akhirnya ada seorang pekerja juga nih dapat menggunakannya untuk membuat kerangka laporannya, frontingnya gitu ya. Jadi sementara itu, seorang pemilik usaha kecil ini dapat memanfaatkannya ya untuk mencari ide promosi produk ya kepada AI gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara supaya kita bisa menggunakan, memanfaatkan AI ini untuk mengembangkan bisnis kita, usaha kecil-kecil kita ini sehingga semakin berkembang. Namun hasil AI ini tetap
perlu kita periksa nih responers. Jangan langsung kita menyalin jawaban tanpa kita memahami isinya, ya kan. Jadi ada tipsnya nih, tips praktis untuk kita bisa tahu gitu ya, supaya kita nggak menyalin semua jawabannya. Jadi kita harus perlu mengoreksinya, memeriksanya. Jadi yang pertama kita pilih salah satu alat AI yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Lalu kita pelajari fungsi dasarnya ya. Kita coba untuk menggunakannya ya, untuk satu tugas sederhana, mungkin anak-anak yang kuliah gitu ya, buat adik-adik ketika mungkin ada tugas kuliah ya, sesuaikan dengan kebutuhan kamu, mata pelajaran, mata kuliah yang kamu kerjakan, tugas-tugasnya apa gitu. Terus periksa apakah hasil ini benar dan bermanfaat sesuai. Jadi cari referensi lain mungkin ya, atau lihat di jurnal-jurnal lain, benar gak nih AI bilang ini nih. Jadi kita harus perlu memastikan, kita harus perlu periksa gitu, akurat enggak nih informasinya, datanya nih gitu. Jadi setelah kita periksa, baru kita catat hal-hal yang baru yang mungkin kamu akan pelajari. Jadi kita luangkan waktu ya, sekitar 15-30 menit untuk kita bisa berlatih jika itu memungkinkan ya. Satu hari itu adalah waktu kita 30 menit untuk belajar. Jadi tujuannya responders bukan supaya kita bergantung kepada AI, melainkan supaya kita mampu untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Jadi salah satu tipsnya, caranya untuk kita mengatasi takut kalah saing dengan AI, ya kita memang harus belajar menggunakan AI ini. Jadi bukan hanya takut kepadanya saja gitu. Jadi ketika kita memahami, ketika kita mengetahui, ketika kita sudah mempelajari, maka kita bisa mengendalikan AI ini. Di saat mungkin kita butuh, baru kita coba pakai AI ini ya. Tapi jangan semuanya kita gunakan gitu ya. Akhirnya lama-lama kalau kita udah terbiasa ya, akhirnya kita yang dikendalikan sama AI. Semuanya tugas kita, kerjaan kita, apapun itu dari AI. Kita gak ada daya juangnya gitu ya, mikir gitu ya, terus mengembangkan dan segala macam. Nah ini bahaya kalau misalnya kita bergantung sepenuhnya sama AI. Karena khawatirnya pada waktu ke depan mungkin ya, suatu saat AI hilang gitu ya, atau mungkin tiba-tiba gak bisa beroperasi, berfungsi, nah kita yang akan susah nih responders bagaimana nantinya melanjutkan bisnis atau usaha kita.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Masih di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya bersama Cila, dan kita sudah mendengar lagu dari Keisha Lovrenka, Aku Bukan Dia. Nah, kita tidak seperti dia ya, yang dimana-mana gitu ya, bisa melakukan atau memberikan sesuatu ya, baik data ataupun segala macam kerjaan tugas ya, yang bisa menolong mungkin membantu kita ya. Tetapi akhirnya kalau kita bergantung ataupun terus-terusan ya berharap ya sama AI ini, maka akhirnya kita pun juga akan sulit untuk maju dan berkembang. Dan ketika AI ini hilang, akhirnya kita akan sulit pastinya ya untuk melakukan apapun tugas kita, kerjaan kita, kalau tanpa dibantu oleh AI. Nah, supaya kita tidak bergantung ataupun merasa takut ya, kalah saing dengan AI, apalagi di zaman sekarang semua serba AI responders ya, tugas kerjaan ya, apalagi di perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI ini, sistem dan segala macamnya, kita akhirnya mulai merasa tersingkirkan gitu. Apalagi orang-orang yang mencari pekerjaan, apakah gue punya kesempatan nih dapat kerjaan, apalagi zaman sekarang AI sudah canggih, bisa saja kita udah gak digunakan lagi gitu ya, udah gak bisa dapatin pekerjaan, karena kalau dibandingkan dengan AI, AI bisa ngelakuin banyak hal ya dibanding kita yang mungkin banyak terbatasnya. Nah, yang selanjutnya ya, bagaimana tips kita untuk mengatasi rasa takut ini supaya nggak kalah saing sama AI? Kita tingkatkan kemampuan berpikir kritis kita. AI ini bisa memberikan jawaban dengan cepat nih, responders. Tetapi jawaban yang cepat ini belum tentu benar. Nah, kadang AI ini dapat memberikan informasi yang kurang tepat, terus datanya yang tidak sesuai, atau jawaban yang tidak cocok dengan kondisi sebenarnya. Nah, karena itu kita anak-anak muda ini perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk kita memeriksa informasi, terus kita mampu untuk mempertimbangkan sebagai sudut pandang nih, dan mengambil keputusan dengan alasan yang jelas pastinya. Misalnya nih, mungkin kita di kuliah ya, ada mahasiswa yang lagi meminta AI terus membuat materi presentasi tentang kesehatan. Nah, AI ini akan memberikan beberapa informasi pastinya, dan juga angka statistik. Nah, jika kita ini tersebut langsung menggunakannya tanpa kita cek, tanpa kita periksa ya, yang sebenarnya dari sumbernya, ini akan berisiko menyampaikan informasi yang salah pastinya. Jadi sebaliknya juga, jika kita ya memeriksa sumber terpercaya, terus membandingkan informasinya, dan kita bisa memahami materinya, maka AI ini dapat menjadi alat bantu untuk kita belajar yang pastinya berguna banget untuk kita ke depannya. Jadi tipsnya buat kita anak-anak muda, jangan kita langsung percaya pada setiap jawaban AI. Jadi perlu kita cek dan kritisi apa yang dia berikan itu. Terus kita periksa informasi penting melalui sumber-sumber terpercaya. Jadi gak cuma di AI saja, tapi kita cek di sumber-sumber lainnya ya. Terus kita biasakan bertanya kenapa, bagaimana. Nah, ini kata-kata ini akan akhirnya membuat kita semakin kritis ya, semakin mencari tahu informasi pastinya. Lebih dapat gitu, lebih deep kalau orang bilang ya, lebih dalam gitu pembahasannya, apapun yang informasi yang kita dapatkan lebih ngena gitu. Terus kita bandingkan beberapa sumber sebelum mengambil kesimpulan. Jangan sampai kita langsung simpulkan ketika AI ini berikan informasi atau jawaban, terus kita copy paste semuanya ya, tanpa kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Terus kita pahami isi pekerjaan sebelum kita menggunakannya. Biasanya kita kalau sudah bergantung sama AI, kita udah malas tuh ya, kita memahami cara kerjanya dan segala macamnya gitu. Jadi kayak yaudahlah, tinggal ada AI kan, tinggal searching dan segala macam, minta apapun itu. Nah, ini bahaya responders ya. Jadi dengan kita berpikir kritis, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi,
tetapi juga orang yang mampu menilai apakah teknologi tersebut memberikan hasil yang tepat. Nah, selanjutnya, selain kita harus berpikir kritis, kita juga harus kembangkan kemampuan komunikasi kita. Jadi ada satu hal ya yang sering mungkin terlupakan ketika kita berbicara tentang AI, yaitu kemampuan berkomunikasi. Jadi dalam kehidupan nyata, kita tidak hanya bekerja dengan data dan juga teknologi, responders. Kita enggak hanya berhadapan dengan komputer, kita enggak hanya menyusun data-data informasi ya menjadi tugas kita, tapi kita juga akan berinteraksi dengan orang lain. Terus kita akan menyampaikan pendapat kita, kita akan mendengarkan keluhan karyawan kita ataupun orang-orang di tempat kita kerja. Terus kita juga menyelesaikan kesalahpahaman dan bekerja di dalam tim. Nah, ini kadang sering kali kita lupa nih, responders ya. Misalnya kita ya mungkin sangat mahir menggunakan AI yang akhirnya membuat presentasi. Terus ketika harus menjelaskan, maka hasilnya kepada rekan kerja atau menjawab pertanyaan pelanggan ya, ini akan tetap membutuhkan kemampuan komunikasi kita. Jadi tetap kita akan dibutuhkan gitu ya, akan dipakai dalam berkomunikasi. Nah, ini perlu kita harus pahami ya, dan harus tahu sistem kerjanya gitu ya, bagaimana dan seperti apa. Nah, begitu juga di dalam dunia ketika kita siaran ya, AI ini dapat membantu mungkin membuat naskah. Ya, seperti inilah, dia akan bantu membuat naskah gitu ya, skrip, materi gitu ya. Tetapi kita sebagai penyiar ya, orang-orang broadcaster gitu ya, ini akan menyampaikan materi dengan intonasi yang pastinya yang tepat gitu. Jangan nanti ngantukan, tetapi juga membangun suasana atau menanggapi pendengar juga dengan hangat gitu. Jangan bentak-bentak atau datar, fals kata penyanyi. Jadi memang harus dibutuhkan juga ternyata ya untuk komunikasi. Jadi bagaimana tipsnya? Ya, kita harus berlatih berbicara dengan jelas dan penuh percaya diri. Jangan-jangan nanti ada yang bilang intonasinya kurang jelas, artikulasinya kurang jelas ya. Enggak ya, responders ya. Jadi kita terus belajar untuk menyampaikan pendapat ya, tanpa kita harus merendahkan orang lain. Nah, ini yang bahaya nih kalau misalnya di suatu forum ya, di suatu perkumpulan, pertemuan, kita mungkin kebablas misalnya, kebawa emosi, akhirnya kita merendahkan orang lain. Tetapi dengan kita belajar untuk menyampaikan pendapat yang baik, yang sopan, kita juga perlu mendengarkan lawan bicara kita sebelum kita menjawab ya. Kita juga biasakan bekerja sama dengan menerima masukan. Nah, ini yang susah ya. Saya pun Cila masih belajar responders. Kadang menerima nasihat, masukan, saran, kritik ini berat. Karena kadang kita ngerasa bahwa gue terluka nih kalau kamu koreksi, kalau kamu kasih masukan, kalau gue salah dan segala macam gitu. Ini memang sulit ya responders, dan berat gitu ya. Tetapi kita belajar pastinya, belajar membuka diri ya, memberikan kesempatan untuk orang mengoreksi kita gitu. Dan kita melatih kemampuan juga ya untuk kita mempresentasikan, untuk kita menyampaikan apa materi ya, informasi, mungkin ada kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun kuliah atau organisasi ataupun komunitas kita. Jadi kemampuan berkomunikasi yang baik ini membantu kita menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Nah, bermanfaat gak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Berguna gak, berdampak gak nih yang kita sampaikan ataupun yang kita lakukan? Jadi dengan kita mengembangkan kemampuan komunikasi kita, maka ini membantu kita untuk melakukan tugas kita, pekerjaan kita, dimanapun bidang, apapun bidang kita ya, dimanapun kita berada, tempat untuk kita bekerja. Jadi ini penting banget ya responders, untuk kita mengembangkan kemampuan komunikasi kita.

Ya, Galih dan Ratna dari GAC yang menutup perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini. Gak terasa kita udah di segmen terakhir nih, Responders, kurang lebih 1 jam Cila menemani dan juga memutarkan beberapa lagu ya di sepanjang kurang lebih 1 jam ini. Berharap kita bisa dihibur ya, kita bisa ditemanin, dikuatkan juga buat responders yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja ya, yang lagi di jalan mungkin, atau yang lagi di rumah saja mendengarkan Respon Radio di streaming di www.responradio.com atau melalui frekuensi kita 93,0. Nah, responders, sebelum kita tutup, ternyata dari perbincangan kita di hari ini kita banyak belajar bahwa ternyata perkembangan AI memang membawa tantangan sekaligus kesempatan kita untuk belajar, untuk bertumbuh, dan juga untuk berkembang. Nah, kita tidak bisa menjamin bahwa semua pekerjaan akan tetap sama seperti yang sekarang nih. Jadi beberapa tugas bisa mungkin berubah, beberapa keterampilan menjadi semakin penting ya. Dan kita perlu terus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi yang mungkin kita akan hadapi ya. Namun responders, jangan sampai kita punya rasa takut. Nah, rasa takut ini membuat kita berhenti untuk mencoba, belajar mungkin ya, atau melakukan sesuatu yang kita suka, yang membuat kita nyaman ya, senang. Tetapi rasa takut itu mungkin kita akan ganti ya, atau kita abaikan gitu, atau kita fokusnya bukan di rasa takut ini, tetapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai pelajari teknologi yang relevan ya dengan kebutuhan kita, terus kita latih kemampuan berpikir kritis kita, kita tingkatkan komunikasi juga ya, kita kembangkan kreativitas, dan kita bangun keterampilan melalui pengalaman nyata. Jadi jangan merasa harus menguasai semuanya sekaligus gitu ya. Enggak, Cil, gue harus bisa semuanya, Cil, gitu ya. Misalnya nih. Tetapi kita semua memiliki titik awal yang berbeda-beda nih, responders. Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan keberanian kita untuk memperbaiki diri. Jadi mari kita bersama-sama ingat bahwa kita tidak harus mengalahkan AI dengan segala hal. Kita perlu untuk belajar memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, terus sambil kita mengembangkan kemampuan manusia yang membuat pekerjaan kita ini bermanfaat bagi orang-orang lain. Wow, jadi jangan bertanya lagi nih, apakah saya akan kalah bersaing dengan AI? Dihilangkan nih di pikirannya, responders ya. Tetapi kita mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari nih hari ini untuk mempersiapkan masa depan saya. Jadi kita berharap ya, apa yang sudah kita dengar bersama-sama ini, responders, bisa menolong kita, bisa membantu kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita, tugas kita, ataupun mencapai cita-cita kita, memulai karir kita dengan keberanian, dengan memulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Walaupun perkembangan zaman sekarang banyak banget ya, teknologi yang sudah mulai canggih, tetapi biarlah melalui itu, ini membantu kita, menolong kita untuk mencapai cita-cita kita, untuk memulai karir kita dengan baik, dengan lancar, sehingga kita akhirnya mencapai titik di mana kita bisa pengen mencapai itu. Wow, luar biasa, responders, ini jadi pelajaran buat Cila ditampar nih, karena memang akhir-akhir ini suka ini ya, khawatir, minder gitu ya, insecure dengan teknologi yang canggih gitu, karena dikit-dikit AI ini, bukan dikit-dikit lagi, dia bisa ngelakuin apapun gitu ya, sampai kita minder, sampai kita ngerasa, wah, gue gak akan punya pekerjaan nih kalau AI semuanya bisa dia kerjakan gitu ya. Tapi kita belajar untuk bangkit, untuk mencoba, untuk memulai dari hal-hal yang sederhana. Cila senang sekali, responders, bisa menemani responders semua ya di pagi hari ini, dan berharap apapun yang sudah kita bahas, apapun yang sudah kita dengar bersama-sama, biarlah ini menolong kita dan membantu kita. Dan lagu-lagu yang sudah diputarkan juga bisa menemani responders semua ya dalam beraktivitas. Cila mengucapkan terima kasih buat responders yang sudah setia mendengarkan Respon Radio dan juga
buat kamu yang baru bergabung di pagi hari ini, jangan khawatir karena setelah ini ada program Red Rose Siang. Ada rekan saya Marin yang akan menemani Anda semua ya, bisa bernostalgia bersama-sama nih di Respon Radio. Jadi jangan mau ketinggalan ya Responers, langsung cus mampir di Respon Radio bersama rekan saya Marin. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya Responders jika ada salah kata ataupun sikap Cila yang tidak nyaman buat Responders. Dan biarlah Responders juga bisa menjalani hari-harinya enjoy dengan baik di pagi hari ini. Yang lagi siap-siap mau istirahat, tetap semangat dan jaga diri, jaga keluarga kita semua. Kita tutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini dari Rihanna nih, Fit Calvin, Calvin apa nih, Calvin Harris yang berjudul We Found Love. Bye bye Responders, sampai jumpa di program ataupun siaran selanjutnya.

0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Responers. Senang sekali di hari Senin yang tampaknya cuaca ini udah mulai gelap ya, sudah mulai sendu-sendu, tanda apakah ini akan ada hujan duit. Weh, Masya Allah. Tapi yang pasti di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, Marin kembali menyapa Responers di Respon Radio, tentunya dalam program Nostalgia, karena sudah dibuka dengan satu lagu dari Pance Pondang. Itu waktunya, itu tandanya waktu untuk kita bernostalgia di siang hari ini dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan selama 3 jam ke depan, tentunya Marin akan menemani dengan berbagai lagu-lagu lawas, requestan ataupun favoritnya Responers. Jadi kalau misalnya kamu punya lagu kenangan, lagu lawas yang penuh makna, ataupun juga penyanyinya berkesan sekali untuk kamu, atau juga menjadi favoritnya Responers, ayo kita puterin di siang hari ini. Dan langsung aja request lagunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya Responers juga bisa gabung dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok yang akan kita mulai sebentar lagi di akun Respon Radio 93,0 Official. Jadi Marin tunggu semua requestan lagu dari Responers. Gak hanya request lagu, mungkin yang mau berkirim-kirim salam itu juga boleh banget. Langsung aja gercepkan sekarang juga. Aduh, ini udah kayak jualan banget nih. Digercepkan sekarang juga, karena takutnya nanti semakin diundur, semakin gak bisa, karena requestannya udah penuh nih. Dan untuk itu Responers juga yang udah bergabung, udah bergabung request lagu, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagunya. Atau juga kalau misalnya kamu yang lagi bosan ini, mau dengerin mana tapi gak punya radio, ataupun juga keluarga-keluarganya yang gak punya radio, tenang. Sekarang Respon Radio udah bisa didengerin dari streaming, dari website. Jadi gak hanya di sekitaran Pasar Kasang aja, tapi di luar dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Barat juga udah bisa bergabung. Langsung aja di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati, dan juga seperti biasa dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. So untuk itu di pagi menjelang siang ini sudah ada yang bergabung tentunya. Bersama kita ada Bunda Dua Putri dari WhatsApp. Mari kita baca dulu requestan dan juga sapa-sapa dari Bunda. Selamat pagi jelang siang Nak Marin. Selamat pagi jelang siang juga Bunda sayang. Tetap semangat terus ya. Siap Bunda, terima kasih untuk semangatnya. Bunda Dua Putri request lagu yang berjudul Di Malam Yang Dingin dari Melky Guslow featuring dengan Diana Nasution. Dan yang manca itu judulnya Don't Cry For Me To Argentina dari Shirley Bessie. Dan salam-salam untuk semua krusia Respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua Responers istimewa untuk Nak Marin tentunya. Terima kasih, sama-sama Bunda. Waduh, ini Don't Cry For Me To Argentina ini punya makna yang dalam banget setelah kemarin tuh coba cari tahu ya. Karena ini memang kayak curahan hati seorang pemimpin yang bilang untuk masyarakat Argentina, jangan menangis untuk aku. Waduh, kayaknya langsung aja deh kita dengerin tentunya kedua lagu requestan Bunda. Dan Responers jangan sampai ketinggalan, sambil menunggu requestan lagu yang lain, kita dengerin dulu yang pertama, Malam Yang Dingin dari Melky Guslow.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Reswan Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, balik lagi bareng Marin tentunya di siang hari ini ya. Dan tadi sudah kita putarkan lagu requestan Bunda Dua Putri dan juga ada dari AC/DC nih, Back in Black. Waduh, ini ada lagu rock langsung di siang hari ini ya. Di jam pertama ini sudah mengudara tentunya special request dari Kak Jejel. Nah, buat responders yang juga punya requestan lagu-lagu menarik, lagu-lagu lawasnya dari tahun 70 sampai tahun 2006, boleh banget langsung aja gabung untuk request lagu di siang hari ini bareng Marin. Tentunya di 0821-5566-8003 atau bisa di 0811-6622-930. Dan tentunya responders bisa bergabung juga dari media sosial kita, dari live TikTok kita di akun @responderadio93.0official. Wah, ini udah ada bergabung nih. Ada Bang Brandon Man dan juga ada siapa lagi nih di live TikTok? Masih banyak lagi nih, ada Kak Salmon Giri dan yang lainnya tentunya. Nah, yang udah gabung di live TikTok langsung aja di kolom komentar diketik requestan lagunya ataupun juga mau berkirim-kirim salam. Dan tentunya jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini ya. Bisa dari aplikasi Radio Jati atau juga dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM dan juga bisa dari streaming di www.responradio.com. So untuk itu kita akan kembali mendengarkan lagu dari Boyz II Men kali ya. Belum pernah, udah jarang banget nih kita gak dengerin lagi On Bended Knee yang akan mengudara dari Boyz II Men sambil menunggu requestan dari responders.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Blink 182 ya. Dari requestannya Bang Oliver Bryan ini yang udah gabung dari live TikTok kita. What's my age again? What's my age again? Atau ini artinya apa umurku selanjutnya? Atau apa umurku lagi? Waduh, ini kenapa ya kira-kira? Tapi yang pasti thank you untuk Bang Bryan ya, yang udah berbagi. Kayaknya ini lagunya asik banget ya, walaupun sejujurnya kemarin kurang tahu juga nih maknanya apa. Tapi tenang aja, kita bakal cari tahu nanti ini lagunya bercerita tentang apa dan maknanya juga apa. Tapi yang pasti di siang hari ini ya, selain Bang Bryan dari live TikTok, dari WhatsApp ini, dari negeri Lubuk Minturun, negeri Lubuk Minturun gak tuh? Iya, dari WhatsApp kita ada Om Boy yang sudah bergabung hari ini, yang sedang menyapa. Yuhu, yuhu juga Om. Hai cantik, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om. Gimana kabar Om? Semoga juga sehat ya. Kali ini Om ada kata-kata ternyata, ada pesan. Selain jangan lupa tetap bernafas, ternyata ada makna kata jangan lupa bahagia ya. Waduh, ini kayaknya untuk semua responders nih dari Om Boy. Jangan lupa bahagia ya responders. Om kali ini mau request lagu dari Bon Jovi yang berjudul Bed of Roses, dan Patience dari Gun and Roses. Dan juga ada salam-salam dari Om Boy untuk semua responders, dan spesial buat cantik aja. Siap Om, ditunggu ya, nanti lagunya akan Maren putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan tentunya juga tadi karena kita tahu ya, sekitaran Lumen itu kemarin terdampak banjir akibat curah hujan yang cukup lebat panjang ya. Tadi Maren juga sempat tanya gimana keadaan di sana. Alhamdulillah ternyata banjirnya udah surut, alhamdulillah tentunya ya. Dan kita doakan semoga jangan sampai lagi ada bencana-bencana ya, baik di sekitaran lingkungan kita ataupun di tempat saudara-saudara kita. Yang penting kita stay safe semua, jaga kesehatan, dan mari kita jaga lingkungan tentunya. So untuk itu ya, untuk menemani siang hari ini langsung aja kita putarkan kedua lagu requestan dari Om Boy. Dan buat responders yang mau gabung masih marin tunggu di 082155668003 atau di 08116622930, dan juga bisa bergabung dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 official. Untuk itu satu lagu dari Bon Jovi, Bed of Roses akan mengudara.

Nah, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Gun and Roses Patience-nya yang sudah mengudara. Special request dari Om Boy tadi. Ternyata udah membawa kita di penghujung jam pertama ya Responers. Aduh, gak kerasa banget. Jadi kita akan tutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang, tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu lawas tahun 70 sampai tahun 2006, baik itu lawas Indonesia ataupun juga Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM atau www.responradio.com. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Dewa 19, cukup Siti Nurbaya. Special request tambahan dari Bang Brian.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi di Retro Siang masih bareng-bareng tentunya di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawas yang akan menyapa responders dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan tentunya kita akan kembali ya di jam kedua ini, waduh, dengan berbagai penuh kenangan dan nostalgia ya. Jadi untuk responders yang punya berbagai lagu-lagu lawas favoritnya boleh banget untuk gabung. Dan nanti akan kita putarkan requestan lagu-lagunya di siang hari ini. Nah, tadi lagu dari UB40 Red Red Wine sudah mengudara ya. Dan tentunya lagu ini sudah membuka perjumpaan kita. Dan kita juga udah punya lagi nih requestan lagu dari responders, ada dari Bang Nyanda, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur, dan juga requestan lagu dari Silo yaitu Suratan dari Tommy J. Pisa. Dan tentunya untuk responders yang mau bergabung masih bisa dan masih marin tunggu di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan dari akun TikTok Respon Radio 93,0 Official. So untuk itu langsung aja kita udarakan ya satu lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Special request dari Bang Yanda dan juga salam-salamnya untuk Dila.

mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, masih bareng Mare tentunya di Retro Siang di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawas yang tentunya siap menemani makan siangnya Responders atau mungkin waktu istirahatnya. Dan tadi dari Netral ya, sorry sudah mengudara special request dari Bang Brandon Man. Waduh, ini kira-kira kenapa nih langsung sorry banget di siang hari ini. Tapi apapun itu, semangat ya Bang, semangat beraktivitas dan selamat beraktivitas tentunya. Nah, buat Responders mungkin yang juga punya lagu-lagu lawas favoritnya dari tahun 70 sampai tahun 2006, boleh banget untuk gabung di siang hari ini bareng kita. Jadi biar mengudara suara dan mungkin lagu favoritnya, atau juga mungkin mau berkirim-kirim salam. Caranya gimana? Gampang banget. Langsung aja hubungi kita di 082155668003 atau juga bisa di 08116622930. Dan juga bisa gabung dari media sosial kita dari live TikTok di akun Respon Radio 93,0 Official. Ini udah bertambah ya, ternyata responders kita ada Bang Rek, ada Bang Fendi, ada Bang Silo, ada juga ini ada Bang Yanda tadi, masih ada Bang Brian, ada Bang Brandon, terus juga tadi ada Kak Kafka dan ada Bang Pacapua yang masih stay ini sekaligus request lagu dan nunggu antrian lagunya. So, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, buat yang di live TikTok juga langsung aja ketik di kolom komentar requestan lagunya ya. Dan untuk itu kita akan putarkan lagi nih, ada requestan lagu dari Uncle yang sudah gabung dari TikTok dan juga dari WhatsApp ini yang udah nyapa kita semua, katanya mau request lagu dari siapa ya tadi, ini tiba-tiba hilang ini. Oh enggak, ini dari Apa Artinya Cinta dari Melly Guslo dan featuring Ari Lasso. Oke Angkal, ditunggu ya, lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini bersamaan juga dengan lagu requestan dari Kak Kafka, yaitu Selamat Datang di Belantara, tapi sebenarnya judulnya Welcome to the Jungle dari Guns N' Roses. Dan kedua lagu ini akan mengudara di siang hari ini tentunya di Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dalam hidup ini, setiap orang pasti mempunyai banyak peran yang dipegang dalam hidupnya. Apakah mungkin kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, direktur, teman, aktivis rohani, kerja kantor, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Saran saya, sebaiknya semua itu dibuatkan jadwal agar kita dapat memenuhi semua fungsi tersebut. Sebaiknya, semua aktivitas itu diatur secara seimbang karena kita tidak mempunyai tambahan waktu dalam hidup ini. Kita yang hidup di kota besar sangat merasakan kemacetan kota. Oleh karena itu, kita juga harus memilih lokasi secara cerdik. Rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, mal, keluarga, semuanya sebaiknya berada dalam radius yang dekat dengan rumah kita. Kecuali 1-2 aktivitas yang benar-benar penting sekali. Stephen Covey berkata, yang harus dijaga adalah yang terutama dan yang terutama. Jadi berikan waktu Anda untuk hal yang terutama.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Itu dia satu lagu dari Gun and Roses, Welcome to the Jungle, sudah mengudara nih. Special request dari Kak Afka tadi. Ini mah kalau dengerin lagu rock gini semoga bertambah semangat ya. Makan siangnya semakin gereng. Asalkan jangan sampai kesedak aja ya, saking bertenaga ataupun saking penuhnya energinya karena udah dengerin lagu-lagu yang rock seperti ini. Waduh, waduh, waduh. So tentunya di Retro siang ini ya, kita bakal nemani dengan berbagai lagu-lagu lawas yang hadir tentunya requestan dari para responders dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan kita akan putarin lagi nih, ada requestan lagu dari responders kita, yaitu dari Bang Rek dan juga dari Bang Pacapua. Tadi Bang Rek request lagu dari Krisye, Kala Cinta Menggoda, dan juga dari Bang Pacapua, Rock Your Body dari Justin Timberlake. Dan kedua lagu ini akan mengudara tentunya sambil menemani siang harinya responders di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

your body.

Iya, satu lagu dari Tere Dosa Termanis tentunya sudah membawa kita di menit 56 menutup perjumpaan kita untuk jam kedua. So, untuk itu responders, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 1, masih dengan berbagai requestan lagu-lagu lawas yang siap mengudara. Dan jam ketiga ini kita tutup, jam kedua ini maksud kemarin kita tutup dengan satu lagu dari Potret, Bagaikan Langit.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

sore Tugu Pancoran dari Iwan Fals sudah mengudara tentunya di siang hari ini, membuka kembali perjumpaan kita di program Retro Siang bersama Marin ya. Dan ini jam terakhir kita untuk hari ini di program ini tentunya. Jadi buat responers yang belum bergabung, jangan sampai ketinggalan, takutnya nanti nih semakin diundur, waduh lagunya udah gak bisa lagi keputar. So seperti biasa ya, sama dengan jam pertama, jam kedua Marin masih akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu lawas yang akan kita putarkan. Ini dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan setelah ini kita akan putarkan lagu requestan dari Kak Kafka yang mau dengerin lagu dari Pass Band featuring dengan Tere, Kesepian Kita. Lalu juga ada requestan dari Bang Brian ya, When I Look Into Your Eyes dari Firehouse, yang akan mengudara tentunya di siang hari ini. Dan untuk responders yang mau bergabung juga masih Marin tunggu, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Serta juga bisa dengerin dari radio analog dengan frekuensi yang sama, 93,0 FM. Untuk itu satu lagu dari Pass Band dan juga Tere, Kesepian Kita akan mengudara di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459.

0: 0459. VGM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
1: Dari Pasar Baru Kasab, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Lagu dari Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number. Nah, sudah mengudara ya seperti judulnya. Responder jangan lupa untuk jangan lupakan nomor telepon kita ya kalau mau request lagu. Langsung aja di 082155668003 atau di 08116622930. Don't forget my number. Waduh. Dan kalau mau gabung juga dan request lagu nih atau berkirim-kirim salam dari media sosial, boleh banget karena kita masih live TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan kali ini sudah masuk juga dari kesan lagu dari Bang Quency dan juga tambahan lagu dari Silo, yaitu Cinta Gila dari Dewa 19 dan Laguku dari Ungu. So tentunya lagunya akan Marin putarkan di siang hari ini ya, untuk nemenin siang harinya responders yang kayaknya ini udah lanjut bekerja dan jam-jamnya udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Nah mungkin boleh dulu sambil dibuat kopinya, jadi biar segar lagi nih, biar gak ngantuk lagi tentunya. Dan responders tentunya kalau mau dengerin siaran kita bisa banget dari radio analog, frekuensinya 93,0 FM. Terus dari streaming di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Jadi sekarang udah banyak tempat untuk ngebuat, ngedengerin ataupun juga gabung ya siaran kita hari ini. Dan untuk itu ya tanpa berlama-lama langsung aja deh, Dewa 19 Cinta Gila Special Request tambahan dari Silo akan mengudara.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

0: Living on Love dari Alan Jackson tentunya sudah mengudara di menit 38 ya responders. Dan kembali bersama Marin di Retro Siang di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawasnya. Dan gak kerasa kurang lebih ya 22 menit lagi kita akan menutup perjumpaan untuk program Retro Siang. Tapi sebelum itu masih ada beberapa lagu lagi, ini requestnya dari para responders yang masih setia menunggu di live TikTok ya, yang akan kita putarkan tentunya di segmen terakhir ini. Dan untuk kamu mungkin yang lagi dengerin mau berkirim-kirim salam masih bisa banget dan masih kita tunggu tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tampaknya sudah ada telepon masuk dari Bunda Queen. Mari kita angkat dulu. Halo Bunda sayang.
1: Iya, selamat siang Ananda.
0: Iya, selamat siang Bunda. Bagaimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Nah, Bunda mau nostalgia lagu apa nih Bunda? Biar Marin cari dulu nih.
1: Dari apa aja lah.
0: Dari siapa?
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Waduh, kenapa nih? Ada yang nyakitin lagi Bunda nih.
1: Iya, harus itu. Jangan sakiti hatinya ya.
0: Dari siapa nih?
1: Kita kalau disakiti pasti deh sakit ya. Jadi kalau orang disakiti ya sakit juga deh.
0: Bunda mau dari siapa dengerinnya? Dari Iis Sugianto?
1: Oh, Iis Sugianto aja lah.
0: Oke, boleh. Nah, salam-salamnya.
1: Salam pertama untuk Ananda cantikku Mari.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitas, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua kru-kru gitu ya, kita salamin tanpa kecuali. Dan juga untuk Ajo Letter W udah masuk tuh?
0: Belum masuk
1: belum
0: kayaknya
1: ya.
0: Ini
1: oh kerja Bunda. Dia mah
0: iya
1: ada
0: betul.
1: Tuh ibu ya,
0: iya
1: ada tuh untuk Pak Amrullah, untuk udah beng-beng, untuk Dajun Al-Amin, untuk Mak Tarlis Kumbang, ada juga Sultan Pamenan, ada juga untuk Uda Ardi, ada juga untuk Dajes, ada Bang Boy, ada juga untuk Rehan, ada untuk Bang Rai, untuk Ryan, ya, Fitro, ada Panjang, Rafi, Alex, Junaidi, sama Ko Uci, ada juga Mama Zidan, ada Bunda Palapa,
0: iya, Bunda.
1: Ada Ando Malani, ada Umai Amayona, nah, untuk semuanya aja lagi ya, okay, yang Bunda. Udah mendengar kita ini, kita salamin ya.
0: Oke Bunda.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang juga Bunda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Queen yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan udah masuk nih request lagu dari Bunda. So untuk itu tanpa berlama-lama ya, biar lagunya bisa didengarkan langsung, Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Cry dari The Cure, requestan dari Bang 1994 ini. Aduh, jangan nangis ya. Dan tentunya untuk semua responder juga jangan bersedih ya, karena gak kerasa kita harus tutup perjumpaan kita di program Retro Siang untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk responders yang sudah bergabung, udah berbagi requestan lagu, dan juga udah turut bernostalgia bersama Marin di siang hari ini. So, kita akan kembali lagi dengan berbagai program menarik lainnya. Salah satunya di jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana bersama rekan Marinica yang akan menemani responders dengan lagu-lagu Minang kesayangannya. Dan juga ya, sebelum Marin tutup perjumpaan di siang hari ini, ada kata-kata yang harus dibacakan dari Bang Alvan. Berangkat dengan tertib, pulang dengan selamat. Karena bagi keluarga, kepulanganmu adalah hal yang paling dinanti di rumah. Jangan biarkan lelah mengalahkan fokusmu, karena ada senyuman yang menunggu di rumah. Jalanan bukan tempat untuk mengejar waktu yang hilang, melainkan tempat untuk memastikan kamu tiba dengan utuh. Santai aja di jalan, cepat atau lambat, yang paling penting adalah selamat sampai tujuan. Wah, ini jadi pengingat ya untuk responders yang lagi dalam perjalanan, ini lagi bawa kendaraan, lagi mengemudikan mobil ataupun juga motornya, hati-hati di jalan. Gak apa-apa sedikit lambat sampai, yang penting selamat sampai tujuan. Karena jalanan bukan tempat untuk mengejar waktu yang hilang nih, tapi tempat untuk memastikan kita bisa tiba dengan utuh. Dan tentunya banyak maaf dari Marin jika siang hari ini ada kata-kata selama siaran yang kurang tepat ya, ataupun lagu yang belum bisa Marin putarkan. Dan untuk itu, selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya, karena tampaknya kabut asapnya sudah kembali mulai berdatangan ini. Untuk itu, Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di dalam program-program selanjutnya. And wish you all the best. See you the next.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, hari ini bersama saya Marin, edisi 12 Oktober 2026. Kita masuk ke berita pertama untuk Respon Newsland. Bazar murah di CFD Katapyang, Pemkab Padang Pariaman perkuat pengendalian inflasi pangan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar bazar murah dalam kegiatan Car Free Day atau CFD di kawasan Katapyang, Kecamatan Batang Anai pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah Hendra Aswara dan jajaran pemerintah daerah meninjau langsung stan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bupati John Kennedy Ajis mengapresiasi pelaksanaan bazar murah yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan intervensi pemerintah melalui penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas strategis seperti cabai dan bawang yang turut mempengaruhi inflasi di Padang Pariaman ataupun Sumatera Barat. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan program Gempita Cabai atau Gerakan Masyarakat Produktif dan Intervensi Terpadu untuk Atasi Inflasi Cabai. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Ira Febriana menjelaskan bahwa bazar berlangsung dari pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menyediakan 4 komoditas utama, yakni 75 kg cabai merah seharga Rp70.000 per kilogram dan 40 kg bawang merah seharga Rp24.000 per kilogram, 40 kg bawang putih seharga Rp28.000 per kilogram, serta 75 papan telur ayam ras seharga Rp48.000 per papan. Seluruh komoditas yang disediakan berhasil terjual habis, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Melalui bazar murah dan program Gempita Cabai, Pemkab Padang Pariaman berharap gejolak harga pangan dapat dikendalikan melalui intervensi yang terukur dan berkelanjutan. Selain menjadi sarana pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, CFD Katapyang juga diramaikan dengan kegiatan senam bersama, bersepeda, dan aktivitas lainnya yang mendorong pola hidup sehat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempererat interaksi sosial.

Berita kedua, BPBD Padang salurkan air bersih ke lokasi terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak banjir pada hari Sabtu 10 Oktober. Penyaluran dilakukan di dua lokasi di Kecamatan Koto Tangah, yakni Masjid Raya Ikur Koto dan kawasan Pasianan Tigo menggunakan mobil tangki milik BPBD. Kepala BPBD Padang Henry Zulfiton mengatakan bantuan air tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pasca banjir. Air bersih diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum, mandi, serta menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Henry menegaskan BPBD Padang akan terus menyalurkan air bersih apabila terdampak permintaan dari warga yang membutuhkan. Sementara itu, banjir yang merendam sejumlah wilayah pada hari Sabtu tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi bencana itu meninggalkan material lumpur dan kotoran di kawasan pemukiman serta menyebabkan beberapa rumah di kawasan Lapo Manggu mengalami kerusakan. Menurut Henry, banjir dipicu oleh tingginya curah hujan di Kota Padang dan kondisi sejumlah sungai yang masih mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dari bencana banjir tahun sebelumnya. Meski pemerintah telah melakukan perbaikan dan pengerjaan di sejumlah titik, kondisi sungai belum sepenuhnya pulih sehingga masih berpotensi mempengaruhi aliran air saat terjadi hujan deras.

Berita ketiga, dominasi cabur Gas Track dengan 6 medali emas, Payakumbuh cetak sejarah. Cabang olahraga Gas Track mencatat sejarah baru pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 16 tahun 2026. Kontingen Kota Payakumbuh tampil dominan dengan menyapu bersih seluruh 6 medali emas yang diperebutkan pada cabang tersebut. Kompetisi berlangsung di sirkuit Peridon Siap Maju Aek Nabirong, Kabupaten Pasaman Barat pada 8 hingga 11 Oktober 2026. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi dan persiapan tim yang dipimpin pelatih sekaligus manajer Gas Track Kota Payakumbuh, Eldo Army Putra Esos. Ia mengaku bangga atas pencapaian para atlet dan menyebut hasil tersebut sebagai torehan sejarah sekaligus kebanggaan bagi kontingen Kota Payakumbuh di Porprov Sumbar 16. Dominasi Payakumbuh diantaranya ditunjukkan melalui nomor trail standar 155cc umur 20 tahun perorangan. Pembalap Cendika Arga berhasil meraih medali emas mengungguli M. Arazak dari Padang Pariaman yang meraih perak darah dan Hairul Zaki dari Pesisir Selatan yang mendapatkan perunggu. Pesta kemenangan Payakumbuh kemudian ditutup melalui nomor trail modifikasi 155cc umur 20 dan 21 tahun beregu. Duet Cendika Arga dan Merisa Putra kembali menyumbangkan emas disusul pasangan M. Arazak dan Heru Pratama dari Padang Pariaman dengan perak serta M. Firly Ababili dan Abdi Dwi Putra dari Pasaman Barat dengan perunggu. Dengan hasil tersebut, Kota Payakumbuh resmi menyapu bersih 6 medali emas dari cabang Gas Track Porprov Sumbar 16 tahun 2020.

Berita keempat, BMKG peringatkan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan. BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Kondisi ini berisiko mengganggu keselamatan pelayaran, terutama bagi nelayan dan operator kapal. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat NTB. Sementara itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan seperti Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Makassar bagian tengah dan selatan, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua, serta Laut Arafuru. BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi pola angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya di utara ekuator dengan kecepatan 6 hingga 20 knot, serta dari timur hingga tenggara di selatan ekuator dengan kecepatan 8 hingga 26 knot. BMKG menyebutkan kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, dan Laut Arafuru bagian timur. Kondisi tersebut dapat membahayakan pelayaran, terutama perahu nelayan saat angin melampaui 16 knot dan gelombang lebih dari 1,5 meter. Selain itu, kapal feri berisiko menghadapi kondisi berbahaya saat kecepatan angin melebihi 21 knot dan gelombang di atas 2,5 meter. Adapun kapal kargo dan kapal pesiar perlu mewaspadai angin di atas 27 knot serta gelombang lebih dari 4 meter. BMKG menghimbau masyarakat yang beraktivitas di laut ataupun tinggal di kawasan pesisir agar meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan informasi cuaca maritim dan mempertimbangkan kondisi perairan sebelum melakukan pelayaran.

Berita kelima, Sahroni, nilai rotasi pejabat Polri perlu diikuti pengawasan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menilai rotasi 88 pejabat Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudio Aryo Seto merupakan langkah penyegaran organisasi. Meski demikian, ia meminta langkah tersebut tetap diiringi pengawasan internal agar kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik. Sahroni mengatakan rotasi pejabat dari tingkat pusat hingga kewilayahan diperlukan untuk mendukung semangat polisi bersama masyarakat. Menurutnya, pengawasan

Pengawasan internal penting agar kepolisian tidak hanya bergerak ketika ada persoalan yang menjadi perhatian publik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan secara konsisten. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari setelah dilantik. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2205/X/KEP.2026 tertanggal 2 Oktober 2026 dan mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Izir menyebut sejumlah jabatan yang mengalami rotasi antara lain Kabareskrim, Kabintelkam, Irwasum, Kabaharkam, Astamarina, Wakabintelkam, dan Kakorlantas Polri. Selain itu, rotasi juga mencakup sejumlah kapolda, di antaranya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.

Berita ke-6, Indonesia AS terus perkuat kerjasama pertahanan lewat MDCP 2026. Indonesia dan Amerika Serikat terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui Indonesian US Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP 2026. Kerjasama yang ditandatangani pada 13 April 2026 tersebut mencakup pendidikan militer, latihan bersama, peningkatan kapasitas personel, interoperabilitas, angkatan bersenjata, hingga pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Atase Pertahanan RI Marsekal Pertama TNI Yose Rida mengatakan, melalui kerjasama tersebut, sejumlah perwira TNI berkesempatan mengikuti pendidikan di berbagai lembaga militer Amerika Serikat, di antaranya US National Defense University, US Naval War College, US Army Command, dan N General Staff College, US Air Force Academy, dan US Military Academy di West Point, serta US Naval Academy. Di bidang alutsista, Yose menyampaikan telah tiba gelombang pertama 12 unit kendaraan tempur amfibi AAM-35 dari rencana pengadaan 105 unit untuk Korps Marinir TNI AL. Selain itu, terdapat rencana pembangunan helikopter Bell dan Black Hawk serta pengadaan mesin General Electric untuk pesawat CM-235 produksi PT Dirgantara Indonesia. Penguatan kerjasama pertahanan tersebut disampaikan dalam acara syukuran HUT ke-81 TNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat 9 Oktober. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indriono Susilo, turut menegaskan pentingnya semangat profesionalisme, kemanunggulangan dengan rakyat, serta kerjasama pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia.

0: Berita ketujuh, 139 orang tewas termasuk anak-anak akibat kapal pengungsi tenggelam dilepas pantai Djibouti. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, melaporkan sedikitnya 139 migran termasuk 15 anak-anak tewas dalam insiden kapal tenggelam di lepas pantai Djibouti. Kapal yang membawa sekitar 305 orang itu sedang berlayar dari Djibouti menuju Yaman sebelum terbalik di dekat kota Pelabuhan Obok pada Kamis malam. Sebanyak 82 orang berhasil diselamatkan, sementara puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah korban tewas meningkat dari laporan awal sebanyak 109 orang setelah tim menemukan 30 jenazah tambahan. Kepala misi IOM di Djibouti, Alexander Koisak, menyebut tragedi tersebut sebagai gambaran nyata besarnya risiko yang dihadapi para migran demi mencari kehidupan yang lebih baik. Otoritas setempat tengah mengurus pemakaman para korban, sedangkan para penyintas berkewarganegaraan Ethiopia telah memperoleh penanganan medis. IOM juga memberikan bantuan kepada 64 penyintas di pusat penanganan Obok, termasuk layanan kesehatan dan bantuan untuk menghubungi keluarga mereka. Setiap tahun, puluhan ribu migran dari kawasan tanduk Afrika menempuh perjalanan berbahaya menuju Yaman dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan ke negara-negara teluk untuk mencari keamanan dan pekerjaan. Kemiskinan, ketidakstabilan keamanan, serta dampak perubahan iklim menjadi sejumlah faktor yang mendorong mereka mengambil risiko tersebut. Meskipun Yaman masih dilanda konflik berkepanjangan, data IOM mencatat lebih dari 20.000 pergerakan migran dari Ethiopia menuju Djibouti sejak 20 September 2026. Tragedi ini menambah panjang daftar korban di jalur migrasi tersebut. Menurut statistik IOM, sepanjang 2025 lebih dari 900 migran meninggal dunia atau hilang ketika melintasi rute yang sama. Seiring peningkatan jumlah orang yang mencoba menyeberangi hingga 18%. Sebelumnya pada Maret 2026, insiden serupa juga terjadi dan menyebabkan 9 orang meninggal dunia serta 45 lainnya hilang. IOM terus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membantu para migran dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam perjalanan melalui laut ataupun darat.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

dan sanak pendengar Baso Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dan sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp kita di 082155668003. Kami ulangi dan sanak di 082155668003. Dan jangan lupa dan sanak tuliskan namu, alamat dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sanak pandangan, topik yang akan kita bahas kali ko adalah memahami dampak berpisah dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, indak selamanya berjalan lurus sesuai jalan kita harapkan. Setiap pasangan tentu ingin punya keluarga yang harmonis, saling menyayangi, saling menolong dan sama-sama menghadapi masalah. Tapi dalam perjalanan rumah tangga, ada perbedaan pandapat, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, rasa kecewa, bahkan masalah dari keluarga dan bisa menjadi sumber pertengkaran. Kalau masalahku indak diselesaikan dengan elo-elo, hubungan suami jo istri bisa semakin jauh, sampai akhirnya perceraian dianggap sebagai jalan keluar. Tapi dan sana, sabalun ma'ambil keputusan segadang itu, elolah kita berhenti sebentar dan memikirkan dampaknya. Perceraian indah hanya tentang berakhirnya hubungan suami jo istri. Ada anak dan harus menyesuaikan diri jo keadaan baru, ada keluarga dan ikut merasakan kesedihan, dan ada kehidupan dan harus ditata balik. Jadi, sabalun mengucapkan kata kita berpisah se, cubalah tanyakan ke diri surang. Apakah masalah kau memang indah ada jalan keluarnya atau sebenarnya masih ada kesempatan untuk duduk bersama, mengecek, saling memahami, dan memilokkan keadaan.

Dan sanak pandangnya, indah ada rumah tangga yang selalu sempurna. Dua orang yang hidup pasamu tentu punya karakter, kebiasaan, pemikiran, dan pandape nan berbeda. Perbedaan pandape dalam rumah tangga adalah hal nan wajar. Nan penting adalah bak itu menyelesaikan perbedaan itu. Kalau sedang berang, jangan capek bana mambil keputusan. Agia waktu untuk menenangkan hati, baru kemudian rundiangkan masalah jika palo nan dingin. Dengan apa nan dirasakan pasangan, jangan langsung menyalahkan. Kadang-kadang rumah tangga indak membutuhkan orang yang selalu merasa paling batua. Rumah tangga membutuhkan dua orang yang Nio saling mendengarkan. Nio mengakui kesalahan, Nio meminta maaf, dan Nio sama-sama memperelokkan keadaan. Kalau masalah terasa barek untuk diselesaikan surang, jangan malu untuk meminta bantuan dari keluarga dan bijaksana, orang yang dipercaya, atau tenaga profesional. Dun sana, ada cik hal yang indak boleh kita lupakan, yaitu anak-anak. Anak-anak mungkin indak memahami masalah yang terjadi di antara ayah jo induknya. Tapi nyo Allah bisa merasakan perubahan dalam keluarga. Rumah yang dulu terasa langkok bisa berubah suasananya. Rutinitas berubah, keadaan berubah, dan anak-anak membutuhkan waktu untuk memahami sadonyo. Jadi, jangan jadikan anak sebagai tempeng pelampiasan masalah. Jangan suruh anak memilih antara ayah atau induknya. Dan jangan jadikan anak sebagai perantara dalam masalah orang tua. Kalau masalah rumah tangga masih bisa dibicarakan, bicarakanlah. Kalau masih bisa dipelokkan, usahakanlah. Jangan biar emosi menentukan masa depan keluarga. Tapi mempertahankan rumah tangga bukan berarti awak harus bertahan dalam keadaan dan membahayakan keselamatan atau kesejahteraannya. Kalau ada kekarehan atau ancaman, keselamatan harus menjadi yang utama. Dan carilah bantuan nan tape.

dan sanak pandanga, perceraian adalah keputusan gadang dan dampaknya bisa dirasakan dek banyak orang. Jadi, jangan mengambil keputusan ketika hati sedang panik dan emosi sedang tinggi. Kalau masih ada kesempatan untuk mengecek, kecekanlah. Kalau masih ada kesempatan untuk berdamai, berdamailah. Kalau masih ada kesempatan untuk memelokkan, jangan mudah menyerah. Mari kita beraja mengurangi ego, saling mendengarkan, saling menghargai, dan menyelesaikan masalah dengan hati dan tenang. Jangan sampai keputusan yang dibuat dalam waktu nan singkat menjadi penyesalan yang panjang. Karena kadang-kadang nan dibutuhkan rumah tanggo indaklah perpisahan, tapi kemauan dari dua pihak untuk bekato, mari kita perbaiki bahasamu. Semoga keluarga nan sedang menghadapi masalah diage ketenangan, kesabaran, dan jalan keluar nan elok. Ingat, masalah dalam rumah tanggo memang indak selalu mudah, tapi kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, jangan mudah menyerah. Jaga keluarga, jaga komunikasi, dan jaga hati.

Terima kasih untuk Dun Sana yang Allah mendengarkan siaran Bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirimkan respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-556-6803. Kami ulangi Dun Sana di 0821-556-6803. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat dan pesan kesan Dun Sana. Siaran kau diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadolahnya. Mbak A, kabar dun sana di hari Senin koko. Semudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat gitu ya. Walaupun kini kok hari Senin agak jauh dari hari Sabtu, Jumat, Minggu ya. Mbak A, lena dun sana. Nah, namanya sehari Senin, liburan lah selesai. Karena jo menunggu tugas salon selesai gitu ya. Rasanya tuh nak nio jula lalu di kasur gitu ha. Tapi nak ada di sana, jadi hari Senin ko bukan berarti kita harus ngaluh gitu ya, tapi kesempatan untuk memulai minggu ini dengan semangat baru gitu loh. Nah, sambil menjalani aktivitas dun sana sedalah nyoko, Nica akan menemani dun sana di program Lama Bana dari jam 3 sampai jam 6 sore beko dengan dendang-dendang lagu kesayangan dun sana sadalahnya. Dan dun sana masih bisa request-request ke Nica ya dun sana, di mat Nica, di kontak kita ya dun sana di 0821 5566 8003, atau di WA kita 0811 6622930, atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com, atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, ini calah dapet lo tadi satu requestan yudin sana dari Bunda Dua Putri. Aduh, gercep mana Bunda aku senang Nica mudah deko. Hey, sore nak Nica, sore Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Lubu Alung Kapadang dari Echa Putri. Terima kasih, sama-sama Bunda. Oke, dua lagu ya dun sana akan Ica putarkan untuk menemani jam pertama ini ya. Lubu Alung Kapadang dari Ica Putri dan Dukun Maube Damampulo dari Alvia. Tanpa berlama-lama akan Ica putarkan dua lagu ini. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa setiap keputusan

0: keputusan yang kita ambil adalah suatu langkah menuju tujuan. Pemimpin yang tidak mengetahui tujuannya akan bimbang terhadap keputusan yang diambilnya. Orang yang sukses kebanyakan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, setelah mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Mereka jarang mengubahnya berkat pengalamannya. Sedangkan orang yang gagal akan mengambil keputusan dengan lamban dan sering mengubahnya. Mengambil keputusan merupakan hal yang terpenting. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka persoalan yang dihadapi akan menguras energi kita. Oleh karenanya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tentu kita tidak mengharapkan seorang mengambil keputusan yang salah terus-menerus. Untuk itu, dia harus mempertimbangkan segala hal dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Jika risiko terburuk bisa ditanggung, mengapa Anda tidak melangkah untuk maju?
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: kau.
1: Awas setan nantu kuntilanan takwil lewat lewat lewat mak. Awak nentakwil mencelik amak tu.
0: Oh, jadi asaman dan hantu.
1: Utang rokok setang
0: mak. Tak ada.

0: makan banyak buto itu.
1: Aduh.
0: Wah jua buto tutu wah bayi utang wah sadu-sadu kama.
1: Oh iya jua Mayo.
0: Kini rokok sewatang lu ya ma.
2: Ya, 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Nah, responnya agak tegalak, Steyo mendengar lagu requestan dari Bang Dean yang berjudul Pemabok dari Buset gitu ya. Dan icalah adolo duo requestan yang berjudul Urang Katigo dari Bang Imam dan Baralek Gadang dari Bang Dino iko koyon deh lah kabaralek gadang sih alai gitu ya. Raso di baralek urang rasonyo itu nah kalau mendengar baralek gadang ko tanpa berlama-lama akan ico putarkan dua lagu ko Urang Katigo dari Fanny Fabiola dan Baralek Gadang dari Miss Ramolai featuring Jonedi PS.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Ya, cek lagu ya tadi di sana. Dagang tak basi so, requestan dari Kak Aurel ya di sana. Yang ingin menitip salam lo gitu ya. Assalamualaikum kakak cantik, waalaikumsalam Kak Aurel cantik. Kakak boleh request lagu Dagang Tak Basi So dari Rayola dan Halilintar Morken. Salam untuk kakak cantik, Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Awul, Bang Viko, dan semua pendengar Respon Radio 93 Official. Tanpa terkecuali, terima kasih kakak cantik. Andai bunda lama nelpon, santai bunda. Halo bunda. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo bunda. Halo, assalamualaikum ya bunda. Waalaikumsalam bunda. Halo bunda cantikku, gimana kabarnya ini bunda? Lah lamun nih cara ngecek ya bunda.
1: Hujan Arya.
0: Iya hujan Arya bunda, ini lama banget tuh apa kini nak golek-golek kini mana. Juga goreng, makan goreng gitu ya.
1: Iya, itu kemarin hujan. Kemarin gak hujan hari ini nak.
0: Hujan gak sih bunda, cuman malam kalau gak salah Nica.
1: Iya gak selebat ini ya, udah selebat. Sore.
0: Iya mau
1: dia. Udah malam.
0: Mau dia tuh tarisi nak bunda.
1: Udah jam setengah tiga udah ini ya hujan.
0: Mbak apa kabar bunda kok?
1: Alhamdulillah bunda tuh kan hari hujan-hujannya enak ya. Rebus ubi.
0: Iya rebus ubi. Kok nak makan itu apa? Miabui.
1: Kalau hujan-hujan nih kita abui ubi. Abui jagung ya nak. Nah begitu. Nah, jadi pengennya nyanyinya abui jagung. Abui ubi aja lah.
0: Abui ubi? Jadi, abui ubi atau abui ubi bilangnya baka atau bunda?
1: Abui ubi.
0: Oh, dari Wawa Naila ya bunda ya?
1: Iya, Wawa Naila.
0: Salam-salamnya cek lo bunda.
1: Salam pertama tentu untuk anak-anak cantikku Cici.
0: Ini Nica bunda.
1: Siapa?
0: Ini Nica bunda.
1: Oh, Nica. Aduh, Cici juga. Hampir mirip-mirip terdengarnya kalau dia apa?
0: Kalau dia
1: di udara.
0: Emang mirip-mirip bunda. Nggak apa-apa.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa bunda.
1: Iya. Itu apa tuh? Kalau dia apa mah di dalam ini di bunda bergabung nih mirip banget gitu. Jadi enggak tahu bahwa Nica juga kan.
0: Iya, enggak salah
1: dong. Dalam pertama tentu untuk Nica. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sukses ke depannya ya.
0: Amin, Bunda.
1: Amin ya rabbal alamin. Satu salam juga untuk Ajo Leterwe. Ajo atuh udah beng-beng. Ada juga untuk Pak Amrullah. Ada juga untuk Ajo Leterwe tadi ya, Asutan Pamenan. Ada Uda Ardi. Ada juga untuk Bunda Dila. Kak Uci. Bunda Palapa. Ada juga untuk Bang Rehan. Nenek Yona. Mama Anjeli, Bu Andu Melani, Oma Mutia, ada juga Bang Aan, ada Uda J di Kuala Lumpur ya, ada juga Bunda Zidan, Alek, Ajo Ani, ya, Pak Anjang, ada Rafi, ada Afi juga, ada Fikro. Ada Bunda Sapa, Uda Sanjaya, Uda Baktiar, ada juga untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bunda?
1: Bang apa ya? Ryan ya?
0: Ryan.
1: Iya. Untuk semua-semuanya aja lah ya.
0: Kita
1: yang
0: tak tersebut ya, Bunda.
1: Namanya kita istimewakan aja ya.
0: Iya, Wak bungkus nak Bunda.
1: Iya, kita bungkus aja.
0: Oke, Bunda.
1: Terima kasih, Ananda Nesa yang cantik ini ya.
0: Sama-sama, Bunda cantik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana tadi requestan ya, dan dapet telepon dari Bunda Queen gitu. Dan calah ada requestan lo tadi dari Ami Yumna. Hai anak gadis kame, ande. Halo Ami yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Lah lamo rasanya nak gabung Ami sama kamu ya nak disiyo lah lamo banana Ami ya. Request lah tabusan rindu Eno Viola featuring Pinky Prananda. Ci enak dis, maci enak dis kame. Sama-sama Ami yang cantik. Oke, dua lagu Babana ka Ampu Kaki dari Adila, dan Bukan Denai Tak Sayang dari Ocha Delva. Requestan dari Omam Tia ya di sana ya. Dan Nica bacokan dulu dari Oma Mutia ko. Salam Nica, salam Oma. Request Cik Nica Babana ke Ampu Kaki dari Aidila. Salam terkhusus untuk Nica dan semua pendengar. Respon aja lah Nica. Oke Oma. Oke, dua lagu Babana ke Ampu Kaki. Ke Ampu Kaki dari Adila, dan Bukan Denai Tak Sayang dari Ocha Dilva. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Mati lu balik. Tinggalin aja ya pas bangun si Roy. Dia mana ojek pulang?
1: Tunggu lu Roy. Kau di dia lah gue luar.
0: Roy. Tinggalin aja.
1: Aku kagak ramah pes lu tinggalin. Ada apa lo pes? Roy. Pes Roy. Aduh, kapan sampai
0: pes Roy?
2: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, dan sana kita lah berada di jam terakhir ya, di jam pertama. Tapi tenang aja, Nica akan balik beko di jam kedua. Masih dengan dendang-dendang lagu Minang kesayangan dun sana sadolahnya untuk mengawanan aktivitas apapun dun sana gitu ya. Nica pamit di jam pertama koe dun sana. Dan satu lagu Harok Bulan Dinantarang dari Rayola.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, dan sana balik jenica balik di jam kedua. Tentunya masih dengan program lama bana ya dan sana ya. Dengan dendang-dendang lagu Minang kesayangan dan sana sadalahnya. Dan sana masih bisa request-request ke Nica ya, di Matu Nica, di kontak kita ya dan sana ya. 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Oke, langsung menelpon udah. Oke, Pak Ako. Halo, udah.
1: Halo, lo liat Nicaku.
0: Nice, Nicaku. Assalamualaikum, udah, Pak Akaba, udah.
1: Waalaikumsalam, kabar udah kenilai sehat, Nicaku. Nica aku bakal ini tu.
0: Alhamdulillah elok lo udah.
1: Ah tu ala elok tu Nica elok lah ke senang ke Minang lah.
0: Andeh mandeh.
1: Kau hari Senin Nica kini ke ke?
0: Iya hari Senin kini kau udah. Nah, bakal kabar hari Senin kau udah. Melelahkan
1: udah. Kalau kabar hari Senin kan bakal ada hari baru.
0: Hari baru.
1: Minggu kau ya.
0: Agak barek setiap itu hari Senin kau nak udah.
1: Iyo, kadang hari di pekan lo tadi di Korea tadi.
0: Oh gitu, hujan di sini nah, udah.
1: Di kau balai ini tadi.
0: Apa udah?
1: Di kau pekan tadi.
0: Nak do udah.
1: Oh nak do. Nak kau kata orang mau ke pekan Korea tadi pekan Senayan orang tubuh manggali lado cepek kaki lengan tangan namun selera lapih juga.
0: Jadi udah nih request lagu di sini kok.
1: Ayo nih request kini kuala nancak sore hari kau ya. Aku dari Elvia lihat dulu sini tuh.
0: Elvia sebentar nih cari dulu ya udah.
1: Ah cari dulu. Lihat dulu kota datar sini.
0: Lai bidu kete Pariaman Sumarak Kota Padang gaek baminyak Indang Kurinci yang mau Daniel.
1: Gaek Indang Kurinci itulah.
0: Endang Kurinci jadi iya. Oke udah salam-salamnya Cik Luda.
1: Salam-salamnya kau nang pertemu kau untuk Anica kau. Yang mewakili kru radio respon kita tu ha.
0: Oke.
1: Ya salamnya untuk Pak Amrullah. Oh Ajo Ani, udah Beng Beng, udah Jess, udah Arti. Udah Sultan Paminan. Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Queen. Dibungkus-bungkus lah
0: banyak sampai namu. Jadi dibungkus-bungkus adalah ya. Udah.
1: Ditunggu lagu dari siku tu hati ni caput tadi senang tu.
0: Jadi okay udah.
1: Spesialnya tu untuk yang menemani tu. Ayo terima kasih ni cak.
0: Sama-sama udah.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat telepon tadi langsung dari Uda Sultan Letter W dun sana ya. Dan lagunya akan Nica putarkan beko ya Uda ya. Dan Nica lah ada 3 lagu, Asoi Tabang, requestan dari Ryan dan Kawan Panjile dari Bang Farhan dan Abuh Ubi tadi dari Bundok. Oke, tanpa berlama-lama akan Nico putarkan 3 lagu Asai Tabang dari Buset, Kawan Panjile dari Sandra Palama featuring Erwin Chan, dan Abuy Ubi dari Wawa Naela. Selamat mendengarkan.

ya na toko ya paloren tambara lang na bekos yung manyanyi na masuak mat do yung to ba alo dah kan dela jalela lang ma papande jala manangang bukan de nak muah manangang sakit paloren tu angin yung manyanyi la main ini nyanyi sa semua anca lagu asetabang asetabang asetabang lah anyanyi lah lah lah lah lah lah 2 3 1 2 3

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan

Terencana? Pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iya, dan sana tadi kita lah mendengar ya, Kawan Panjile dari Sandra Palama featuring Erwan Chan. Requestan dari Bang Farhan ya, dan sana ya. Dan salah adalah requestan dari Abu Ubi dari Bunda Queen. Dan talambe datang Vicky Yoga, requestan dari Sayangku di live TikTok kita. Dan Chan ya nyapu-nyapu dulu kok ya. Ada Ryan, ada Bang Dean, ada Kang Mas, ada Bang Paca, aduh, dan yang tak terlihat ini ya. Dan Nica akan memutarkan dua lagu ini di hujan-hujanan mode koko. Mungkin ada yang baru pulang, mungkin lama banget kok abu ubi kok kini kok. Pasti lama banget karena hujan-hujan kok sero makanan abu-abu kok kini kok. Tanpa lama-lama kok Nica putarkan abu ubi dari Wawa Naila dan talambe datang dari Vicky Yoga. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, cik, lagu tadi udah sana Talambe Datang dari Vicky Yoga. Endeh, kok Talambe Datang kok payah ya. Dan Nica tadilah ada lo dua requestan ya, Urang Awak dan Indang Karinci. Urang Awak requestan dari Kak Nabila dan Indang Karinci dari Uda Sultan Letter W dan sana ya. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan dua lagu kok, Urang Awak dan Indang Karinci. Indang Karinci dulu. Indang Karinci dan Urang Awak. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, dan sana kitulah barado di jam terakhir, di jam kedua. Tapi tenang aja, beko kan ada jam ketiga nih. Coba lihat beko balik di jam ketiga ya, dan sana masih dengan program Lama Bana dengan dendang-dendang lagu Minang tentunya ya, dan sana ya. Dan Dunsana masih bisa request-requestkan Nica ya Dunsana ya. Dan Nica ada satu lagu Salah Udah Ba'aka Banyo dari Fauzana. Kalau gitu Nica akan mutarkan lagu ini sebagai penutup di jam kedua ini. Salah Udah Ba'aka Banyo dari Fauzana.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, Responas, kembali lagi dengan Nica di jam ketiga di program Lama Bana tentunya ya, dengan requestan-requestan dan sana dengan dendang-dendang lagu Minang. Nah, Nica lah dapet salamnya dari Bunda Hafiz. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam bunda, selamat siang menjelang sore, selamat siang menjelang sore juga bunda. Lai sehat-sehat kakak, alhamdulillah lai. Salam kak kru respon kakak request lagu Cik Kak Rintang Papeh. Kusui kak, salam untuk laki terlove love kak Malebay Bunda Hafiz Setek lo kak, boleh kan kak, boleh ya. Salam untuk Ami Yumna dan kawan-kawan pabrik Bestie Forever dan kru kantin Hafizah, dan salam buat mak ayah tercinta dan bungkus kami selah kak sodolah nyo anggota-anggota respon. Oke. Halo da.
1: Halo.
0: Ya.
1: Beli tembok.
0: Onde 8 mah udah.
1: Ah 8 mah ya anak aja. Ah lagu Negeri Petang gini kok.
0: Rintang Papeh Kusi David Istanbul sama Tapaga Karambia Condong udah.
1: Tapaga Karambia Condong. Sudah tuh.
0: Rintang Papeh Kusi.
1: Oh ndak sesudah nandu kok ha.
0: Janji Hanyo Manisan.
1: Cek deh.
0: Marah Mumaku dari
1: janjinya. Marah Mumaku.
0: Dari Ajo Buset.
1: Ajo Buset tu lah.
0: Beko lah Yoda.
1: Jadi. Nomor rampik kau tu ya?
0: Ya, udah.
1: Jadi. Okay, terima kasih Cici Kamal. Apa itu? Terima kasih Nica.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggak bertambah udah kok, tapi kita lah panah gitu ya. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan dua lagu Rintang Papeh Kusui, requestan dari Mama Nada. Dan Tapaga Karambia dari Kak Apri di live TikTok kita. Dan Janji Hanyo Manisan, requestan dari Kang Mas. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu tadi Yudin sana, marah mumaku, nah gitu ya, berang mukaku sebenarnya gitu, tapi Mbak Indo-Indoan marah mumaku gitu, nah. Nah, dan sana nih calah dolo requestan janji hanyo manisan dari Rayola, requestan dari Kang Mas, dan pasan mandeh dari Kak Indri di live TikTok kita ya. Dua lagu kok akan Nisha putarkan sebagai menemani aktivitas di sana mungkin yang sedang di rumah atau bata dua hujan kini ya. Dua lagu janji hanyo manisan dari Rayola, pasan mandeh dari Ovi Fristi. Selamat mendengarkan.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu tadi Yudin Sana dengan judul Salah UB. Emang sakit kalau salah UB kok. Parah emang kalau salah UB kok. Requestan dari Mama Nada Yudin Sana. Ayo, Nica bacokan dulu salam-salamnya. Assalamualaikum Nica, waalaikumsalam Mama. Request Mama lagu Cik Nica Salah UB dari Ayu Amanda. Lagunya lah Nica putarkan ya Mama ya. Salam-salamnya untuk Nica dan semua pendengar aja Nica. Oke Mama, salam kembali untuk Mama. Nah, dan ada lagi kita requestan dari Bang Jumari. Selamat sore kakak, selamat sore bang, dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya, semangat banget. Kak, kalau boleh request lagu dari Rayola, kalau nggak salah judulnya Di Ujung Penantian. Nah, dan satu lagu lagi Sinar Riau dari Ratu Sikumbang dari Bang Farhan. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan dua lagu Di Ujung Pena dari Rayola dan Sinar Riau dari Ratu Sikumbang. Selamat mendengarkan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, dan sana satu lagu Bidadari Sarugo Opik featuring Shani mengantarkan kita di jam terakhir, di jam ketiga ya dan sana. Itu artinya program Lama Banako ala harus berakhir dan sana. Tapi jangan khawatir, kita ada program Triverse bersama Bang Coco dengan lagu-lagu dari Jawa Barat dan din sana sadalahnyo. Dan Nica minta maaf jika ada lagu yang tidak terputarkan dan salah penyebutan nama. Nica minta maaf dan jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dimanapun din sana barado, sedang di jalan semoga hati-hati, dan yang alah di rumah selamat beristirahat. Nica pamit dari program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup, requestan dari Ryan, Pitaruh Janji dari Ipang. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus diliputi oleh niat untuk melangsungkan kelanggengan keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang insecure terhadap pasangan. Waduh, istilahnya apa itu ya? Baik, saya akan jelaskannya. Apa yang dimaksud dengan insecure? Insecure merupakan perasaan tidak nyaman dengan diri sendiri atau ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Perasaan ini hampir dirasakan oleh setiap orang dan memberikan rasa tidak nyaman, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga hubungan antara pasangan suami dan istri. Jika dibiarkan begitu saja, menurut Good Therapy, rasa tidak aman atau insecure muncul karena rasa tidak percaya diri yang mungkin diakibatkan oleh pengalaman tertentu.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: atau kehilangan seseorang dengan cara yang menyakitkan, dan juga merasakan sakit hati akibat diperlakukan semena-mena. Intinya adalah, insecure atau perasaan tidak nyaman terhadap diri sendiri maupun pasangan Anda akibat masa lalu, pengalaman-pengalaman traumatis, bagaimana Anda dibesarkan di dalam keluarga. Mungkin ada hal-hal yang membekas di hati Anda tetapi mengesankan, membuat Anda tidak merasa nyaman. Orang bilang kurang pede atau percaya diri. Pendengar memiliki perasaan tidak aman atau insecure dalam hubungan dengan pasangan tentu menyulitkan Anda sebagai suami istri untuk mempercayai orang yang Anda sayangi. Bayangkan saja, Anda setuju untuk menikah dengannya karena Anda merasa Anda mencintai dan menyayanginya. Tetapi Anda akan sulit untuk mempercayai orang ini. Akibatnya Anda selalu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, asumsi-asumsi yang sulit untuk dibuktikan. Nah, supaya perasaan ini tidak memberikan dampak buruk yang amat besar pada hubungan Anda, sebaiknya Anda perlu tahu ciri-cirinya agar Anda tahu cara menanganinya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, kami mempersilakan Anda untuk melakukan konsultasi jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan di 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Seperti saya katakan tadi, Anda perlu mengetahui ciri-ciri sehingga bagaimana cara menanganinya. Yang pertama, tidak dapat mengontrol diri sendiri. Ini ciri-ciri. Jika Anda termasuk seorang yang sering panik ketika pasangan Anda sulit untuk dihubungi, walaupun Anda tahu bahwa saat itu mereka sedang bekerja atau beraktivitas. Bagi pasangan yang memiliki perasaan insecure, mereka cenderung tidak dapat tenang ketika pasangannya tidak dapat dihubungi beberapa saat. Akibatnya, ia mulai berprasangka yang tidak-tidak. Pikiran inilah yang membuat mereka gelisah dan mulai berpikir negatif. Apabila hal tersebut sering terjadi pada Anda atau pasangan, kemungkinan besar hubungan Anda dan pasangan akan didominasi oleh perasaan insecure. Perlu disadari bahwa hubungan yang tidak sehat biasanya berawal dari perasaan tidak aman, sehingga membuat pasangan Anda dan Anda sendiri pun saling tidak percaya satu dengan yang lain. Yang kedua, ciri-ciri orang ini selalu menuntut perhatian dan kasih sayang. Selain suka memiliki pikiran yang berlebihan, orang yang memiliki perasaan insecure atau tidak nyaman dalam hubungan biasanya selalu menuntut pasangannya untuk memberi perhatian sebagai bukti bahwa ia mencintai dan menyayangi Anda. Misalnya saja, ada pasangan yang selalu ingin ditelepon, ingin diperhatikan, ingin ditanyai, ingin dipuji. Waduh, sudah nggak ada lagi waktu untuk hal-hal yang lain. Ini bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau berlebihan juga tidak baik. Semua orang merasa senang ketika dicintai pasangannya. Tetapi meminta perlakuan manis secara berlebihan bukanlah hal yang wajar. Apalagi sekarang, medsos berperan untuk memperlihatkan kemesraan pasangan. Maka pasangan insecure sangat senang jika dipertontonkan kemesraan mereka di media sosial. Kemudian yang berikut atau yang ketiga, menghindari konflik. Dalam hubungan antara pasangan, bertengkar karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dan hal ini tentu makin membuat hubungan bertambah akrab dan sehat karena masing-masing makin saling memahami. Pasangan yang selalu menghindari konflik dapat menjadi salah satu ciri adanya perasaan insecure. Jadi Anda jangan pernah menghindari konflik, hadapilah konflik tersebut. Karena masing-masing tidak dapat mengemukakan dengan jujur apa yang sebenarnya dipikirkan saat itu, sehingga dari luar tidak apa-apa. Maksudnya tidak terlihat tidak apa-apa, tetapi sebenarnya menyembunyikan perasaan agar tidak bertengkar. Dan pasangan insecure tidak akan kehilangan pasangannya. Maksudnya begini, walaupun ada masalah, mereka agak sungkan atau enggan menyelesaikan persoalan. Karena apa? Pasangan insecure itu biasanya sangat takut kehilangan pasangannya. Kemudian yang berikut atau yang keempat, cemburu yang berlebihan. Merasa cemburu ketika menjalin hubungan dengan seseorang adalah perasaan yang sangat normal. Rasa cemburu yang berlebihan berasal dari rasa tidak percaya diri sendiri dan pasangannya. Orang yang merasa insecure dalam hubungannya mencoba untuk mengontrol semuanya, baik hubungan mereka maupun pasangannya sendiri. Sehingga adalah lebih baik kemukakan saja apa yang menjadi pikiran dan perasaan Anda secara terbuka serta jujur. Berkomunikasilah dengan baik dan sopan. Dengan demikian hubungan menjadi sehat dan langgeng.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Yang berikut, rasa insecure yang berlebihan membuat seseorang selalu membandingkan hubungannya dengan pasangan yang lain. Ia tidak dapat menikmati saat kebersamaan dengan pasangannya sendiri. Adalah lebih baik tidak terpengaruh dengan pasangan yang selalu tampil di medsos yang terlihat mesra dan bahagia. Karena mungkin saja dalam kenyataannya ada banyak yang hanya berpura-pura bahagia. Ternyata dalam kenyataannya masalah yang dihadapi sangat banyak. Kadang-kadang berujung pada perpisahan. Kemudian yang berikut, pasangan yang insecure tidak memberikan ruang gerak yang leluasa kepada pasangannya karena selalu dirundung rasa curiga. Sehingga pasangan tersebut pasti merasa tertekan. Dengan demikian, faktor saling percaya sangat butuh dan penting. Bagaimana menghadapi pasangan yang insecure? Jika pasanganmu adalah salah satu orang yang insecure, Anda harus memiliki kesabaran ekstra dan cara yang baik untuk menghadapinya. Tanda-tanda pasangan yang insecure seperti emosi yang tidak stabil, mudah marah, bersumpah, hingga berteriak-teriak ketika keinginannya tidak dipenuhi. Berprasangka buruk terhadap orang lain merupakan tanda yang harus diperhatikan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
2: Dear Emily,

0: Pendengar, jika Anda mempunyai pasangan yang insecure atau rasa tidak nyaman dengan diri sendiri lalu mempengaruhi Anda sebagai pasangan, maka kami memberikan beberapa tips yang baik untuk mengatasinya. Ajaklah pasangan untuk berbicara dari hati ke hati dan cari tahu mengapa sampai dia tidak nyaman dengan diri sendiri. Terimalah pasangan Anda apa adanya, misalnya dalam status sosial, pendidikan, ataupun latar belakang keluarga. Jika Anda sebagai pasangan merasa kurang setara, usahakanlah meningkatkan diri sesuai dengan bakat yang Anda miliki, sehingga Anda akan nyaman dengan dirimu. Jangan pernah anggap rendah pasangan Anda, tapi hargai dan hormatilah dia, sekalipun karakter dan sifatnya sangat berbeda dari ekspektasi Anda. Akhirnya, tidak semua orang sempurna, sehingga hargailah dia seperti Anda menghargai diri sendiri. Pendengar, demikianlah perjumpaan kami. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, hai Responer, selamat malam. Tentunya berjumpa kembali bersama Jojo ya di malam hari ini. Waduh, tentunya sudah lama banget nih Jojo gak bawakan program Triverse ya. Dan di malam hari ini kita berjumpa lagi di program Triverse tentunya, yang akan menemani Responer selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 10 malam nantinya. Yang tentunya akan menemani Responer dengan lagu-lagu dari K-pop Indonesia dan juga baratnya nih. Nah, buat kamu mungkin di malam hari ini yang baru pulang kerja atau lagi nikmati istirahatnya, atau mungkin dalam perjalanan pulang ya, atau ada yang lembur nih sampai jam segini belum pulang dan mau ditemani dengan lagu-lagu favoritnya atau memberikan kirim salam di malam hari ini, boleh banget ya. Bisa bergabung bersama Jojo, boleh melalui kontak kita di 08215566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita dan boleh telepon juga ya di 08116622930. Dan tentunya Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok yang pastinya di Respon Radio 93,0 official. Nah, tentunya spesial banget di malam hari ini kita juga akan live dari media sosial kita ya, dari TikTok nih, platform TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 official nih Responer. Nah, untuk kamu yang ingin request langsung saja bergabung nih di TikTok kita tentunya ya. Dan di malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama Jojo. Yang pertama datang dari kontak kita, dari WhatsApp kita nih, yaitu dari Bunda kesayangan semua Responer dan kru Respon. Itu dari Bunda Dua Putri tentunya ya, sudah menyapa dan juga request lagu kita bacakan dulu. Malam Ananda, malam kembali Bunda ku sayang. Dan tentunya tetap semangat terus ya, always semangat Bunda. Bunda gimana kabarnya malam hari ini? Apakah sehat? Dan semoga terkabar sehat selalu ya Bunda ya. Salam rindu untuk Bunda dari Jojo tentunya. Bunda mau request lagu, yang pertama ada Secret Love Song dari Little Mix, dan yang kedua dari Korea ya, judulnya Still Love You tentunya. Oke Bunda, ditunggu ya. Dan ada salam-salam hangatnya, yang pertama untuk Rusia Respon yang Bunda sayangi, dan yang kedua untuk semua Responer, tak lupa juga untuk Ananda tentunya. Terima kasih kembali Bundaku sayang. Untuk itu ditunggu lagunya Bunda, nanti akan Jojo putarkan. Dan kata Bunda, ye ada nak Jojo sayang hari ini, lagu Indo dari Diki Khalifa juga Denah Rumahmu ya nak. Boleh Bunda, berarti 3 lagu ya. Oke, ditunggu ya Bunda ya. Dan tentunya juga sudah ada yang bergabung melalui live TikTok kita ya Responer ya, yaitu datang dari Kakak Fir yang sudah request lagu bersama Jojo, yaitu request Sumpah Mati Beselina Grace dong Kak. Boleh Kakak, oke sudah kita masukkan ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok. Wah rame banget nih, ada Kak Pudan, ada Bang Brian, ada Kak Salmon Giri, ada Bang Irfan, ada Kak Nokse, dan banyak lagi tentunya yang sudah bergabung. Dan juga ada salam, ada requestan kembali yang masuk ya dari Kak Salmon Girl yang request lagu yang sama dengan kakak siapa tadi, Kak Fir ya di atas. Oke Kakak, ditunggu lagunya ya. Dan kemudian juga ada Bang Irfan katanya boleh request Kakak di sini. Boleh Bang Irfan, langsung aja request ya Kak Irfan ya. Dan tentunya ada Pudan juga, boleh yang mau request langsung saja tulis di kolom komentar, nanti akan Jojo bacakan dan Jojo putarkan tentunya ya. Dan kemudian juga sudah bergabung kembali dari kita, dari kontak kita ya, yaitu datang dari para fanbase-nya Sabrina Leaner nih, para fanbase-nya Berbinar yang request lagu seperti biasa, yaitu Selesai dari Sabrina Leaner. Untuk itu ditunggu ya Kakak, para fanbase-nya Berbinar, nanti akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada tambahan yang sudah bergabung kembali bersama Jojo dari WhatsApp kita. Ini sepertinya dari Aurel ya. Assalamualaikum Kakak cantik. Aduh, udah berat kayak gini masa dipanggil Kakak cantik. Iya. Malam kembali ya Aurel ya. Tentunya Kakak boleh rel request lagu sesi potret Abang Ganteng ya. Boleh Aurel, ditunggu ya lagunya, nanti kan Bang Jojo putarkan. Dan tentunya ada salam-salamnya untuk Kakak Dila cantik, Kakak Cici, Kakak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul ganteng, Bang Viko, dan semua pendengar Respon Radio 93,0 official tanpa kecuali. Makasih Kakak gantengku, sama-sama Aurel cantik. Ditunggu di sana lagunya ya, nanti kan Bang Jojo putarkan. Nah, untuk itu sudah banyak banget nih requestan yang menunggu dan menanti. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial requestan yang pertama dari Bunda 20.
Putri, Secret Love Song dari Little Mix menemani kita di malam hari ini.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

0: Ya, Dena Rumahmu, spesial requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah mengantarkan kita ke menit 25 di pukul 19 waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman ya. Dan tidak terasa banget nih kita sudah masuk di pertengahan jam pertama kita Responer. Dan tentunya sudah banyak banget requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di program Triverse di malam hari ini ya, yang sudah banyak antriannya, bahkan sudah sampai masuk ke jam kedua juga nih requestannya. Untuk itu ditunggu ya requestannya. Tapi sebelumnya sudah ada panggilan masuk bersama Jojo di malam hari ini, datang dari Bang Tiar, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Tiar, selamat malam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bang Tiar? Wah, sepertinya lagi happy banget nih.
1: Ya, happy karena baru lagi bisa gabung.
0: Oh iya, betul. Bang Tiar, gimana kabarnya di sana?
1: Ya, masih seperti biasa, masih El Nino, panas.
0: Waduh, panas ya. Tapi kalau asap-asap karhutla sampai kah, Bang?
1: Itu cuma di ini, di kota saja, kota Makassar.
0: Oh, kota saja
1: ya. Di daerahnya ini.
0: Wah, alhamdulillah ya. Berarti masih ini ya, masih udara masih oke ya, Bang ya. Namun musim kemarau ya, Bang ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, oke Bang Tiar, mau request lagu apa bareng Jojo malam hari ini?
1: Ada ini, judulnya Broken
0: Angel. Broken Angel, ada dong, Bang.
1: Ada
0: Broken Angel dari Arsaf.
1: Ya.
0: Oke.
1: Sama Judika.
0: Iya.

0: juga
1: Mm-mm.
0: buat semua bunda-bundanya yang lagi monitor,
1: Iya.
0: buat nenek Yuna juga, nasihat nenek ya,
1: Mm-mm.
0: terus buat responder lah semua responder di mana saja berada yang
1: Oke.
0: mendengar kalau TikTok, radio atau streaming.
1: Oke,
0: Spesial
1: Bang.
0: buat Bang Jojo, jaga kesehatan. Sekarang harus banyak minum air putih.
1: Iya, betul. Oke, Abang.
0: Oke, itu aja.
1: Iya, Bang, tapi
0: Yuk,
1: ditunggu ya,
0: makasih
1: Bang.
0: ya.
1: Lagunya di jam kedua nggak apa-apa ya, karena sudah banyak juga antrian
0: Oke,
1: kita
0: oke.
1: nih. Oke.
0: Ya, sambil mau makan juga nih.
1: Iya, oke, siap, Bang Tiar. Selamat makan juga nanti, Bang Tiar.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Iya, respon itu tadi ya. Sudah bergabung bersama kita Bang Tiar yang sudah request lagu. Dua lagu sekaligus. Ada Broken Angel dan Sampai Kau Jadi Milikku dari Judika. Dan tentunya juga sudah mengantri ya antrian requestan ya di waiting list kita. Sudah ada dari Kakak Fir yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Wah, ini fanbase-nya Selena mana nih? Maju sini semuanya ya. Karena lagu ini lagu fans kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ada Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenal hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Den, stop di

akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를

Ya, Respona, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam kedua kita pada program Trivos di malam hari ini, tentunya dengan program yang sama dan dengan requestan yang sama tentunya. Dan sebagai lagu penutup di jam pertama kita ada Battle Symphony dari Linkin Park, spesial requestan dari Bang Brian di TikTok kita. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responer, kembali lagi bersama Jojo tentunya ya. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua di program The First di malam hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah berada di jam 8 tepatnya. Dan tentunya tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari Tak Semudah Hompimpah dari Nabila Takia, special request dari Kak Akupurn di TikTok kita. Dan tentunya di jam kedua ini sudah banyak requestannya yang sudah masuk dan menunggu. Yang pertama itu ada requestan yang datang dari TikTok kita, Sumpah Mati dari Ri.

0: Ya ampun ya lo ikut mah, kan ambo mana buang di Bang Nagari.
1: Wih, seru lo mah, apa sih hadiahnya nih?
0: Ada motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makanya, ambo hitung-hitung saldo ambo, keceknya ah. Makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya, oto, ahai.
1: Tapi lah nak penipuan tuh nih, banyak kejadian gini mah.
0: Indah lah, kok ambo caliak di Instagram resmi Bang Nagari kok mah? @bangnagari.co.id ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo sampai kok jadi milikku tentunya. Wow. Ya sudah menemani kita tentunya di menit 22 ya di program Triverse di malam hari ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tadi spesial requestan dari Bang Tiar di Sulawesi yang sudah lama menunggu tentunya. Dan di segmen berikut ini juga sudah banyak requestan yang menanti untuk diputarkan. Sampai mau di demo nih dari live TikTok kita karena lama banget antriannya. Sabar ya para responder semuanya, tentunya Pangeran Jojo akan putarkan di malam hari ini. Oke, tentunya responder sudah banyak banget requestan yang sudah menanti untuk diputarkan. Kita bacakan dulu ya. Yang pertama yang sudah masuk waiting list kita ada dari Bang Aksena yang request lagu Ritual dari 510 yang katanya sudah sampai tua dia menunggu lagu ini. Oke, Bang Sena ditunggu ya, habis ini kita putarkan. Kemudian juga ada requestan juga yang sudah masuk nih dari dari Bang Pacapua. Apakah Bang Pacapua masih ada di dalam? Yang request lagu tentunya dari Aespa yang berjudul Armageddon. Oke, ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Dan buat kamu responder yang masih mau request lagu tentunya boleh banget langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan bisa juga deh melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Buat kamu yang saat ini jauh dari frekuensi kita, tentunya bisa mendengarkan kita dan juga mengakses di www.responradio.com di web kita ya. Selain itu juga responder bisa baca-baca web artikel web kita yang terbaru dan terupdate di sana. Kemudian juga responder bisa mendengarkan kita melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder dengarkan dimanapun berada, seperti Bang Sena katanya sedang monitor melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu Ritual dari 510 special request dari Bang Sena.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program kesayangan kita ya. Tadi kita sudah mendengarkan special request dari Bang Paca yang request lagu Armageddon dari Aespa. Dan tentunya sudah mengantarkan kita ke pertengahan jam kedua kita. Tepatnya di pukul 20.36 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam ya, responder. Dan tentunya di pertengahan jam ini sudah banyak juga requestan-requestan yang menanti untuk diputarkan. Yaitu datang dari... masih dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bang Dino yang request lagu Hearts to Hearts yang berjudul Style. Dan kemudian juga ada dari kakak Aisyah yang request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Dan ada lagu dari Bang Bull yang sudah request lagu Marvel Lagi Bohong. Dan ada lagu requestan juga dari Bang Theo yang berjudul Sin Morning Boy. Untuk itu ditunggu lagunya responder, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu Style dari Hearts to Hearts. Untuk responder semuanya, selamat mendengarkan.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandar Abim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, berita kehilangan special request dari Bang Star Selby yang sudah bergabung melalui live TikTok kita ya, Responder. Dan tentunya tidak terasa lagu ini menjadi pengantar kita di jam di penghujung jam kedua kita. Untuk itu waktunya kita berpisah di jam kedua. Dan jejakkan kembali lagi bertemu bersama Responder di jam ketiga kita ataupun jam terakhir kita tepat di pukul 9 malam ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Jojo ditemani lagu-lagu berikut ini.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responer, kita sudah kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Trivers. Di jam ketiga ataupun jam terakhir kita, tepat di pukul 9 ataupun 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo di malam hari ini, yuk langsung saja join. Yang mau request lagu-lagu K-pop Indonesia dan Baratnya boleh banget nih. Bisa bergabung ataupun request di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kita juga di 0811-6622-930. Setelah itu juga kamu bisa juga DM melalui media sosial kita untuk requestannya ya. Ya tentunya bisa melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di malam hari ini Jojo masih live TikTok ya, menemani responder semuanya di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah setia monitor bersama Jojo di live TikTok kita. Ada Bang Silo, Bang Dino, Kak Kafka, Bang Theo tentunya dan banyak lagi. Dan tentunya sudah ada requestan yang masuk ya, datang dari Bang Kafka yang request lagu keras-keras-keras dari Paramore tentunya. Dan tentunya juga ada requestan tambahan. Dari ada requestan yang masuk dari Bang Pisces Boy yang request lagu Raja Jatuh Cinta. Kemudian juga ada tambahan lagu dari Bang Star yaitu Tangguh dari Petra Siombing. Untuk itu ditunggu lagunya Responder, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Untuk kamu yang masih mau request bersama Jojo di malam hari ini, yuk langsung saja yang bergabung dari TikTok, langsung tulis saja di kolom komentar. Dan yang jauh dari jangkauan frekuensi kita boleh langsung melalui WhatsApp ataupun kontak kita ya. Dan tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu, ada Cross Cross Cross dari Paramore, special request dari Kak Kafka di malam hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab paling dasar dari seorang pemimpin. Seorang yang tidak mau dan tidak mampu mengambil keputusan bukanlah seorang calon pemimpin. Pemimpin dapat meminta nasihat pada orang lain. Mereka dapat mencari konsensus dalam organisasinya. Mereka dapat mengumpulkan berbagai informasi, tetapi akhirnya merekalah yang harus mengambil keputusan. Pemimpin yang menolak untuk mengambil keputusan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Di Singapura ada Singapore Discovery Center yang mempunyai motto The Adventure Never Ends, atau hidup aventur itu tidak pernah berakhir. Kalau kita masuk di dalamnya, ada banyak petualangan yang tidak ada habis-habisnya. Itulah dunia kehidupan kita sebenarnya, bukan? Kehidupan yang tidak ada ujungnya. Sebelum akhirnya kita meninggalkan dunia ini, maka keputusan itu harus selalu diambil. Keputusan yang ditunda akan menyebabkan masalah yang makin menumpuk. Bagaimana cara melakukan petualangan di Singapore Discovery Center? Di situ dikatakan caranya ialah dengan see, hear, touch, discover. Atau Anda perlu melihat, mendengar, dan menyentuh, dan berpetualangan. Sudahkah Anda melakukannya dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo, up, up, up yang tentunya sudah mengantarkan kita dan menemani kita di malam hari ini. Dan kita sudah berada di jam 21 ya, tepatnya di pukul 21 lewat 23 waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio Respon Padang, di Padang Pariaman nih Responer. Dan tentunya kita sudah mulai memasuki pertengahan jam terakhir kita. Dan bagi Responer semuanya di malam hari ini yang masih mau request bersama Jojo, boleh banget. Tapi sebelumnya sudah banyak nih requestan-requestan yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu ya. Ada requestan yang belum diputarkan, itu dari Bang Pendi yang request lagu dari Selon Seven, katanya pilihkan saja satu. Oke, Jojo pilihkan untuk Bang Pendi di malam hari ini, mudah saja ya Bang Pendi ya. Untuk itu tunggu lagi nanti kan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada tambahan requestan dari Bang Dino yang request lagu Bertahan Terluka dari Fabio Acer. Dan ada tambahan requestan dari Bang Star Selby nih yang request lagu Alexandrio dari Hindia tentunya. Untuk itu ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan. Dan buat Responer yang masih mau request, masih ada nih beberapa slot lagu lagi untuk Responer di malam hari ini. Dan tentunya yang mau berkirim salam juga boleh ya, Jojo tunggu tentunya di kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-662-2930. Dan mungkin di malam hari ini udah mulai masuk pertengahan malam ya, mungkin sudah ada yang pulang menuju rumah ataupun kosannya masing-masing, atau masih ada yang lembur, atau mungkin sudah ada yang tidur dengan nyenyak nih istirahat. Apapun kegiatan Responer di malam hari ini, semoga selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya. Terlebih yang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan dan tentunya tetap patuhi rambu lalu lintas. Jangan ngebut-ngebut karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta tentunya. Dan buat kamu mungkin yang sedang lembur di malam hari ini, semangat ya untuk kerjanya dan tentunya tetap istirahat dan rehatkan tubuh kita karena tubuh kita bukan robot ya. Oke deh, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu Mudah Saja dari Sheila on 7 menemani Responer di malam hari ini.

0: Aduh, dari kemarin demamnya tinggi banget. Tadi udah diperiksa sih, katanya DBD.
1: Waduh, padahal awalnya cuma demam biasa ya?
0: Iya, makanya sekarang jadi khawatir. Dokter sih bilang harus dipantau dan jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
2: Saya, Dr. Hajia Fitriati Matondang, Kepala Puskesmas Pasar Rusang, menghimbau seluruh warga untuk segera bergerak. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Fogging saja tidak cukup membunuh jentik. Lakukan PSN 3M Plus sekarang juga. Pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua wadah penampungan air. Ketiga, mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Waspadai gejala awal, demam tinggi mendadak, nyeri sendi, atau bintik berah. Jika demam tidak turun dalam 2 hari, segera bawa ke Puskesmas Pasar Rusang. Jangan ditunda. Bersihkan lingkunganmu, lindungi keluargamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Rusang.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responer tentunya mulai kerasa ya, malam ini semakin larut dan tentunya deru-derai kendaraan sudah mulai berkurang ya. Dan keramaian-keramaian juga sudah semakin hening nih tentunya di malam hari ini. Dan itu berarti tandanya kita sudah hampir mendekati pertengahan malam ya. Tapi sebelum kita menghabiskan hari ini, tentunya di program Tripos ini sudah banyak banget requestan-requestan yang sudah menunggu untuk diputarkan. Dan kita sudah berada di pukul 21 lewat 39 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita. Nah, tentunya sudah ada requestan yang bergabung. Itu ada dari Kak1994 yang request lagu The Cure dari Olivia Rodrigo. Tentunya, dan tentunya ada juga dari Ipang sekali lagi, dan ada Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Nabila Takia. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya The Cure dari Olivia Rodrigo, menemani istirahat kamu dan juga aktivitas kamu di malam ini.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita. Untuk itu, waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responer semua di malam hari ini pada program Trivers. Tapi sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk 24 orang yang sudah bergabung malam hari ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah berbagi playlist, berbagi cerita, berbagi keseruan, bahkan canda tawa seru, taping-taping serunya di live TikTok kita ya. Dan untuk itu terima kasih banyak yang sudah menemani Jojo dan Jojo temanin apapun aktivitas responder di malam hari ini, yang lagi lanjut kerja ataupun dalam perjalanan pulang atau mungkin lagi istirahat, tetap semangat terus semuanya ya. Dan tentunya program Trivers akan kembali hadir di esok malam dan di jam yang sama juga. Dan setelah ini juga akan ada program musik malam yang akan dipandu oleh rekan saya Viko tentunya, yang akan menemani responder yang masih berjaga sampai dengan pukul 12 malam ataupun pertengahan malam nantinya. Untuk itu Jojo pamit undur diri dari ruang udara responder semuanya. Terima kasih, jika ada salah kata Jojo mohon maaf. Dan sebagai lagu penutup ada dari Rihanna, We Found Love, menemani responder di malam hari ini. See you and bye-bye, sampai bertemu lagi di program-program berikutnya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali Responlah semuanya di program musik malam ya, yang menemani Responlah semuanya selama 2 jam ke depan. Di program musik malam bagi Responlah semuanya yang ingin berbagi salam pada malam hari ini untuk orang-orang tersayang ya, bisa banget gabung bersama dengan Viko pada malam hari ini di 0821556803. Ya, Responlah semuanya, apa kabar ya? Responlah semuanya malam ini, apa kabar juga hati responder malam ini? Semoga di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai persoalan yang tadi kita hadapi sepanjang hari, masih ada sedikit ruang di dalam hati kita untuk kita ngerasa tenang ya. Jadi malam ini Viko ingin mengajak responden semuanya untuk melakukan sesuatu yang simple dalam hidup kita, tetapi seringkali kita lupakan, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tempat khusus, dan tidak juga membutuhkan siapapun untuk melakukannya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi diri sebelum kita tidur. Ya, pernah gak sih kita kayak berbaring di tempat tidur, matiin lampu, menjamin mata, tetapi justru pikiran kita kemana-mana gitu ya. Tiba-tiba teringat perkataan orang yang menyakiti hati kita hari ini, teringat pekerjaan yang belum selesai, teringat janji yang belum ditepati, atau mungkin teringat kesalahan yang kita lakukan hari ini. Nah, responlah semuanya. Ya, mungkin kalau kita boleh jujur pada diri sendiri, ya mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Di malam hari ini melihat orang lain, wow, udah bahagia banget ya hidupnya, udah punya motor, udah punya mobil gitu ya. Sementara kita kayak masih jalan di tempat yang sama gitu ya. Jadi akhirnya malam yang harusnya menjadi waktu untuk kita beristirahat karena sepanjang hari lelah, justru berubah menjadi waktu untuk menghakimi diri sendiri. Responlah semuanya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung, Vika, Kak Vika ya. Ada Kak Widi, ada Kak Fitriana, ada Kak Cimi juga. Selamat malam buat fanbase Sabrina Leonor dengan request semuanya sama ya. Dari Sabrina Leonor dengan judul Haha. Oke, lagunya Viko putarkan spesial untuk buka perjumpaan kita pada malam hari ini di jam pertama dalam program musik malam.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, selamat datang kembali ya di program musik malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Dan Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk menilai orang lain sampai lupa melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita mudah melihat kekurangan orang lain tetapi sulit mengakui bahwa kita pun punya kekurangan. Kita ingin dimengerti tetapi terkadang tidak berusaha memahami. Kita ingin dihargai tetapi terkadang lupa menghargai. Kita ingin orang lain meminta maaf tetapi ego kita sendiri begitu berat untuk mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Dan yang paling menjadikan Respon semuanya, kita seringkali baru menyadari bahwa semua itu ketika hari sudah berakhir. Nah Responer, bayangkan ya, jika lo tiap malam kita tidur lalu bawa kemarahan yang sama gitu ya, kebiasaan buruk yang sama, kesalahan yang sama tanpa pernah berusaha memperbaiki gitu ya. Ya ketika kita besok bangun pagi pun ya kita akan mengulangi hal yang sama, hari berganti hari, minggu berganti minggu, tetapi perasaan benci masih ada. Ya memang kita adalah manusia yang sedang belajar, ada satu hal yang kita kuasai, ada hal yang perlu kita perbaiki, dan ada hal yang perlu kita lihat bahwa sesuatu yang namanya luka itu membutuhkan waktu untuk pulih. Jadi malam ini Responer semuanya, Viko ingin mengajar Responer untuk melakukan evaluasi diri sederhana sebelum tidur. Gak perlu rumit, gak perlu berjam-jam, cukup luangkan 5 menit untuk berbicara jujur kepada diri sendiri. 5 menit aja ya, jujur kepada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang perlu kita perbaiki, dan apa saja hal yang kita akan lakukan untuk menjadi lebih baik di keesokan harinya. Nah Responer semuanya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Uni, ada Sergio Yanis dari Desa Sempen, Kecamatan Pamali, Kabupaten Bangka Indu, Provinsi Bangka Belitung. Request lagu dari Stinky, Mungkinkah. Salam buat saudara Awa, Uni Uda di Sumbar, match dengerin Respon Radio. Untuk yang lagi siaran jangan lupa kopinya. Sekian, makasih. Wah, terima kasih Bang Sergio Yanes yang dari Provinsi Bangka Belitung. Wah, jauh sekali ya dengerin Respon Radio malam ini. Siap, dah Stinky ya. Mungkinkah akan Viko putarkan pada malam hari ini. Untuk udah Sergio Yanes ya, Sergio Yanes, Viko cari dulu lagunya ya. Stinky, Stinky. Ya, Stinky ada Pencuri Hati dengan Mimpi. Mungkinkah itu, mungkin itu masuk lagu lawas ya kebetulan. Coba Viko cari dulu, mungkinkah dari Stinky. Ya, mungkinkah dari Stinky, rilis 1997. Nggak bisa Viko putarkan ya lagunya Bang Sergio, mungkin nanti boleh ganti lagu di tahun 2006 sampai tahun 2026. So stay tune di 93,0 FM.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung di Viko 08215668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan tulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, buat responan semuanya pada malam hari ini, ya Beko percaya apa yang responan lakukan di tengah sendirian di kamar, ya mungkin mikirin banyak hal. Beko percaya bahwa ya responan semuanya sudah berusaha ingin tidur, dan juga kalau ada hal-hal yang membuat responan semuanya harus overthinking,

Bung tadi ya, Bang Sergio Yanes dari Bangka Belitung request lagu Menghapus Jejakmu. Stay tune 93 Kobandol FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung yang pertama, di mana kebersamaan kita pada malam hari ini. Dari obrolan kita tadi bahwa ada satu hal yang ingin Viko titipkan untuk kita semua ya, bahwa jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Kita memang gak selalu bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Ada kalanya kita salah bicara, salah mengambil keputusan, atau bahkan merasa belum melakukan sesuatu yang berarti. Tetapi percayalah bahwa selama kita masih mau belajar dan memperbaiki diri, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya, sebelum malam semakin larut, coba tanyakan kepada diri sendiri apa satu hal yang sudah Responda lakukan dengan baik hari ini, dan apa saja satu hal yang ingin Responda perbaiki esok hari. So, stay tune di 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Dan respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Semoga dimanapun responer berada, selalu dalam keadaan sehat, hati yang tenang, dan tentunya masih punya semangat untuk melewati malam ini bersama dengan Viko ya. Ya, gimana responnya semuanya? Kabarnya setelah kita berjumpa di jam pertama tadi ya, semoga obrolan kita tentang evaluasi diri sebelum tidur bisa jadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kita harus terus belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sekarang kita sudah masuk di jam kedua, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di luar sana mungkin sebagian orang sudah terlelap ya dengan tidurnya. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, jalanan perlahan menjadi sepi, dan suasana malam semakin terasa. Namun, Viko tahu bahwa gak semua orang bisa langsung memejamkan mata. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, ada yang sedang duduk sendiri menikmati secangkir kopi atau teh hangat, dan mungkin ada juga yang sedang berbaring menatap langit-langit kamar sambil memikirkan banyak hal yang belum sempat diselesaikan hari ini. Dan buat responden semuanya pada malam hari ini, kalau hari ini bisa responder ulang dari awal, apakah ada sesuatu yang ingin responder ubah, atau justru responder ingin menjalani semuanya kembali karena ada kenangan yang terlalu indah untuk dilewatkan. DM Viko untuk menjawab 0821 5566 8003.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali Responlah semuanya di program Musik Malam, tentunya pada malam hari ini yang menemani Responlah semuanya ya. Buat Responlah semuanya yang belum tidur di saat ini, kita masuk ke topik yang mungkin lebih emosional dan interaktif ya buat Responlah semuanya, supaya Responlah semuanya bisa melihat bahwa berdamai dengan diri sendiri dan juga masa lalu itu penting. Nah, buat Responlah semuanya yang ingin berbagi salam, mungkin mau titip-titip salam kepada orang-orang tersayang, bisa langsung di MVK 0821-5566-8003. Responlah kita mungkin bisa senyum di depan banyak orang, kita bisa tertawa bersama dengan teman-teman ya kan, bercanda seolah semuanya baik-baik aja. Tetapi ketika malam datang, ketika suasana mulai sepi, ada hal-hal yang kembali muncul dalam pikiran kita, yaitu tentang keputusan yang pernah kita ambil, tentang kesempatan yang kita lewatkan, tentang seseorang yang pernah kita sakiti, atau seseorang yang justru meninggalkan luka di hati kita. Dan memang terkadang yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri nih responnya. Kita harus bertanya, kenapa kok dulu saya melakukan itu? Kenapa saya nggak memilih jalan yang kedua gitu ya, memilih jalan yang berbeda? Kalau saja waktu itu saya lebih sabar, apakah semuanya akan berakhir dengan cara yang berbeda? Responder malam ini, Viko ingin mengajak responder untuk berbicara tentang satu hal, yaitu masa lalu memang tidak bisa kita ubah ya, tetapi cara kita memperlakukan diri sendiri,

Ini masih bisa kita pilih. Ada orang yang mungkin sampai hari ini masih menyalahkan diri sendiri karena sebuah kegagalan. Ada yang masih merasa bersalah karena gak bisa membahagiakan orang tuanya. Ada yang menyesal karena pernah mengambil keputusan yang ternyata memang membawa dirinya ke dalam keadaan yang sulit. Bahkan ada juga yang terus membawa luka dari hubungan yang sudah lama berakhir. Orang-orang mungkin sudah melanjutkan kehidupannya, keadaan mungkin sudah berubah, tetapi kok kita masih stagnan gitu ya, gak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Kita menjalani hari ini mungkin dengan tubuh yang ada di masa sekarang, tetapi hati kita tuh masih sibuk berdebat dengan masa lalu kita. Nah itu dia responnya. Kalau setiap kali kita melangkah maju, kita teringat kegagalan kemarin. Setiap kali kita ingin mencoba kembali, kita justru melakukan kesalahan yang sama. Setiap kali ada kesempatan baru, kita justru merasa gak pantas untuk menerima. Lama-kelamaan nih kita mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mulai pertama dengan diri sendiri? Ya, Viko sih pikir ada 3 hal ya. Yang pertama adalah berhenti pura-pura bahwa kita tidak pernah terluka, ambil pelajaran dari masa lalu tanpa harus tinggal di dalamnya. Dan yang ketiga adalah kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai kembali nih. Karena memang tidak ada hari besok langsung berubah menjadi manusia sempurna, itu enggak ada ya. Semuanya harus perlu belajar demi belajar, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bisa sampai kepada tahun demi tahun. Tidak harus menyelesaikan sebuah masalah dalam satu malam. Ya, itu dia responnya semuanya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program musik malam Respon. Semuanya yang ingin berbagi salam bisa banget langsung DM ke 082155668003. Respon semuanya. Kalau memang sedih, akui bahwa kita sedang sedih ya. Kalau memang kecewa, berikan ruang untuk merasakan kekecewaan itu. Kita sebenarnya gak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang ya. Tanyakan kepada diri sendiri, apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan seharusnya kita melihat mengapa kok hidup saya kayak seperti gini-gini aja, monoton ya kan, gak ada progres ya, gak ada prospek apa-apa gitu ya. Gak harus kita berubah responnya semuanya menjadi manusia yang sempurna besok, no. Kita masih punya waktu panjang. Ya mungkin 2-3 tahun ke depan, gak harus menyelesaikan semua masalah dalam satu malam. Mulailah dengan satu hal kecil, bahwa memperbaiki komunikasi dengan seseorang. Kalau kita sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang-orang tersayang, coba kita perbaiki komunikasi kita. Mungkin kita sedang punya hubungan yang renggang dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan teman kita. Yuk kita selesaikan dengan memperbaiki komunikasi, jaga kesehatan, atau belajar menyatakan tidak pada sesuatu yang terus menyakiti diri sendiri. Dan respon semuanya, memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap bahwa kesalahan kita itu gak penting ya. Memaafkan diri sendiri berarti kita mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas apa yang bisa kita perbaiki, memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh. Kita tidak bisa mengubah halaman yang sudah kita lewati, tetapi kita masih bisa menentukan apa yang akan kita tulis pada halaman berikutnya. Sudah yang bergabung ya, Putri. Malam hari ini Putri belum tidur, Putri masih stay tune di 93,0 FM mendengarkan Respon Radio. Mau request lagu ya dari Yura Yunita, Intuisi. Mau berdamai dengan diri sendiri. Tepat banget nih. Kita putarin langsung, stay tune always di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam dan Respon semuanya. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko mengucapkan thank you banyak buat respon semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Viko pamit dulu diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Yang jauh merapat, yang dekat jangan sampai lewat. Halo Responders, gimana kabarnya di pagi hari ini bersama Jejel? Tentunya yang akan menemani Responders dari pukul 6 sampai pukul 8 nanti aja di program Semangat Pagi tentunya. Di sini juga Jejel akan memberitahukan tentang topik-topik sharing kita pada pagi hari ini ya. Dan juga buat Responders yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, itu boleh aja menyapa Jejel langsung ke WA kita atau di kontak kita di 082155668003 atau di 081166229390. Nah, kita juga ada sosial media buat Responders yang masih mau nge-DM Jejel di pagi hari ini untuk request lagu, boleh banget langsung DM ke TikTok, Instagram maupun Facebook di Respon Radio 93.0 Official. Nah, di sini juga selain dari kita didengarkan di frekuensi 93.0, Responders juga bisa mendengarkan siaran kita itu ada di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, buat Responders yang itu berlaku untuk Responders yang ada di luar Sumbar ya, ataupun frekuensinya gak nyampe nih Jel sampai rumah ya, langsung aja buka ke streaming kita dan juga buka mungkin ada aplikasi Radio Jati, langsung aja dibuka, atau yang belum ada dan mau download langsung aja ke App Store atau Play Store. Oke, topik kita di pagi hari ini adalah, sebenarnya Jejel mau nanya dulu sih, kira-kira Responders punya gak ya sahabat sejati sesuai sama lagu kita di awal, sahabat sejati? Kalau misalnya ada, pernah gak sih kita adu argumen? Pernah gak sih kita tuh gak sependapat? Nah, gimana cara Responders untuk mengatasi ketidaksependapatan itu? Kita berbeda pemikiran, dua kepala yang berbeda pasti punya pemikiran yang berbeda pastinya kan. Gimana cara Responders mengatasi hal itu gitu? Karena kalau misalnya kita, katanya orang sih kalau misalnya kita sahabatan atau bareng itu biasanya dia tuh satu frekuensi. Nah, satu frekuensi apakah sependapat kira-kira gitu ya. Nah, buat Responders boleh kirim tanggapannya terkait topik kita pagi hari ini tentang sahabat kira-kira harus sependapat gak sih? Aduh. Soalnya kadang kalau yang iya-iya aja suka agak sulit ya. Maksud Jejel tuh takutnya dia memendam hal di belakang. Mendingan kita langsung kayak adu argumen aja gak sih? Kalau Jejel sih tim sahabat yang fighting sih, yang kita kalau mau berantem ayo berantem gitu. Nah, kalau Rasonos gimana? Boleh langsung kirim tanggapannya melalui WA kita ya. Jejel tunggu. Sambil menunggu, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini sesuai cuaca di akhir-akhir ini ya, khususnya di Padang Pariaman itu selalu mendung dan hujan. Kita dengarkan dulu Mendung dari Yura Yunita featuring sama It Gita.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, setiap keputusan pasti ada akibatnya, baik atau buruk. Namun setiap pemimpin harus berani mengambil risiko dan menanggung risiko akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Anak buah harus memperoleh keyakinan bahwa pemimpinnya mampu mengambil tindakan bijaksana dan tepat waktu. Memang ada pemimpin yang kuat yang mengambil keputusan karena takut mengambil keputusan yang salah. Namun jika kita diliputi kekhawatiran, kepemimpinan kita pasti akan menjadi lumpuh. Tapi pemimpin yang mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai faktor dapat pula mempengaruhi kedudukannya. Pemimpin yang bersifat defensif tidak akan menghasilkan apa-apa. Pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akan belajar dan bertumbuh secara tetap. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jika sudah siap mengambil risiko, jangan tunda lagi untuk mengambil keputusan hari ini juga.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

judul My Friends ya. Di sini memang adalah single perdananya Mark Lee yang setelah debut menjadi solois ya, karena Mark udah keluar dari NCT, akhirnya dia merilis sebuah single perdananya dengan dibawa Entertainment Upper Room, di sini berjudul My Friend. Nah, di sini tuh artinya dalam banget nih respons, karena menceritakan tentang bentuk cinta yang paling tulus, kuat dan abadi, yaitu dari persahabatan. Di sini juga lagu ini menggambarkan janji untuk tidak meninggalkan sahabatnya saat melewati masa-masa sulit atau ketika terasa gelap dan berat. Nah, di sini juga dalam liriknya menyampaikan keinginan untuk menjadi orang pertama yang dihubungi dan menjadi sumber kekuatan saat sahabat membutuhkan pertolongan. Di sini juga Mark Lee menggambarkan definisi cinta sejati bukan hanya ke pasangan maupun ke orang tua, tapi juga melalui persahabatan. Di sini mengutip bahwa cinta terbaik seringkali lahir dari ikatan persahabatan yang kokoh, tulus dan tidak tergantikan tentunya. Di sini Mark Lee sendiri kita tahu ya, dia itu salah satu leader NCT Dream, ex-leader NCT Dream yang benar-benar NCT Dream itu dari kecil bersama Mark Lee. Jadi sahabatannya memang udah gak bisa kita pungkiri, bukan 7 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun lagi, bukan 7 tahun lagi, bahkan udah 10 tahun Mark Lee itu bersama, bahkan lebih 10 tahun lebih bersama member-member Dream. Walaupun sekarang Mark Lee ini sudah solo dan tidak menjadi member NCT Dream dan tidak menjadi leader dari NCT Dream, tapi Mark Lee tetap bisa berkarya. Mungkin ini salah satu pesan lagu yang bisa disampaikan oleh NCT Dream tentunya, yang dimana menjadi My Friends-nya Mark Lee. Nah, berarti di sini Mark Lee nggak harus sejalan kan sama NCT Dream, dia nggak harus satu grup lagi, tapi kan dia bisa untuk hangout bareng, untuk mungkin NCT Dream masih bisa kontak oleh Mark Lee. Dan di sini juga Jajal bakal bilang kalau misalkan ya sahabat nggak harus berpendapat, nggak harus sependapat dong ya, kayak gitu ya, nggak harus satu tujuan, kita tuh beda-beda perjalanan, beda-beda jalannya gimana, dan gak harus selalu sama dan sependapat gitu. Karena perbedaan itu identik itu biasa dengan bermusuhan, ya kan? Tapi justru kalau misalnya di Jajal pribadi ya, berlaku itu tuh kita tuh sefrekuensi, tapi kita selalu berbeda pendapat, selalu punya opini masing-masing, selalu punya pikiran masing-masing. Nah, dalam persahabatan juga setiap orang memiliki pemikiran, pengalaman dan cara pandang yang berbeda pastinya. Nah, kita tuh harus selalu setuju. Kita tuh gak harus selalu setuju maksudnya. Gak harus selalu setuju karena ya kita punya opini masing-masing gitu. Kita boleh bantah kok kalau misalkan memang ibaratnya opininya tuh belum masuk di kita, belum masuk di akal di kita. Itu boleh kita bantah dan gak setuju dalam hal itu. Nah, di sini sebenarnya kalau bisa dibilang persahabatan yang dewasa adalah kita tuh bisa saling mengerti, bukan kita misalkan kita berbeda pendapat ya udah lu gue enggak. Kita bisa mencari solusi dan jalan keluarnya tengah-tengahnya. Atau memang kalau misalnya responders masih mau berdebat dengan sahabatnya atau temannya, ya udah debatin aja terus sampai benar-benar kita puas gitu. Puasnya kenapa? Puas karena kita mengerti, oh ini loh yang dipikirin teman kita, ini loh yang dipikiran kita gitu. Jadi benar-benar sampai ketemu ujungnya ini maunya gimana gitu. Sekecil perdebatan kita mau makan di mana aja tuh.

itu juga runyem ya. Apalagi cewek-cewek, kalau cewek-cewek kadang kalau misalnya ih kesini yuk ke tempat yang ada pantainya itu, ih udah sering ke pantai, kita kan deket pantai, udah deh yang lain aja, kesini yuk, ih mahal banget gitu kan, udah aduh udah deh banyak. Tapi itu bukan menjadi satu penghalang kita untuk bermusuhan jadinya, kita tetap harus mencari jalan keluar. Kalau bisa kita memang gak di tempat A, B, C atau pilihan siapapun, kita pilih tempat yang di Z. Karena itu bukan pilihan siapa-siapa. Lebih oke okay gak sih, lebih netral dan lebih ngerasa oh ya udah gitu. Atau misal ya udah ke tempat si B aja deh, kalau dipikir-pikir ini lebih oke okay, terus tempatnya juga instagramable banget gitu kan. Tapi gak deket pantai. Yaudah deh, boleh gitu. Ada yang setuju mungkin kayak gitu juga ya. Nah, seperti itu responers, persahabatan tuh tidak harus pendapat sebenarnya. Tidak harus sejalan juga. Maksudnya jel, di sini kita punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing, dan pengalamannya masing-masing tentunya. Dan di sini Jajal mau mengajak responders lagi nih untuk berbincang-bincang terkait persahabatan ini. Atau mungkin responders yang mau cerita di pagi hari ini juga boleh tentang perdebatannya antar sahabatnya, perdebatan sepele antar sahabatnya yang akhirnya tuh malah bukan bikin kita semakin renggang, bukan bikin kita semakin jauh dan bermusuhan, malah makin akrab kita. Nah, boleh banget nih sambil mendengarkan, sambil menunggu responders mungkin bercerita atau Jajal juga nanti memberi sharing-sharing terkait topik ini. Jajal juga harus kita mendengarkan dulu sebuah lagu dari NCT Dream berjudul Best Friend.

0: dari kemarin demamnya tinggi banget. Tadi udah diperiksa sih, katanya DBD.
1: Waduh, padahal awalnya cuma demam biasa ya?
0: Iya, makanya sekarang jadi khawatir. Dokter sih bilang harus dipantau dan jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
2: Saya, Dr. Haja Fitriati Matondang, Kepala Puskesmas Pasar Rusang, menghimbau seluruh warga untuk segera bergerak. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Fogging saja tidak cukup membunuh jentik. Lakukan PSN 3M Plus sekarang juga. Pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua wadah penampungan air. Ketiga, mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Waspadai gejala awal, demam tinggi mendadak, nyeri sendi, atau bintik berah. Jika demam tidak turun dalam 2 hari, segera bawa ke Puskesmas Pasar Rusang. Jangan ditunda. Bersihkan lingkunganmu, lindungi keluargamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Rusang.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel di program Semangat Pagi tentunya yang menemani responers ya di pagi hari ini. Aduh, gimana di pagi hari ini kayaknya masih ada yang pusing dengan ini ya, dengan anak-anaknya yang harus sekolah ya. Ada. Yang lagi pusing, Jejel bakal nemani, semoga pusingnya hilang dan juga semoga juga sharing kita pada pagi hari ini atau motivasi-motivasi yang topik-topik yang Jejel berikan itu juga menjadi menambahlah pengetahuan kita lah ya, insya Allah, amin. Semoga aja nih, ini soalnya dari POV Jejel. Nah, kalau misalnya POV dari responders boleh juga langsung ke WA kita di 0811 662 2930. Itu kalau suaranya mau mengudara juga ya sama Jejel ya, Jejel tunggu. Dan juga ada di sosmed kita, di TikTok, Instagram, dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, kita balik ke topik kita nih ya, dimana sahabat sejati itu gak harus sependapat. Gimana, ada yang sependapat gak nih sama Jejel nih ya? Karena justru menurut Jejel ya, perbedaan itu yang menyatukan. Pernah gak sih responders ngelihat kayak gak usah deh sahabat, kalau misalkan ada orang yang punya suami, yang udah suami istri, yang pacaran gitu kan. Nah, dia tuh kadang timbang balik banget nih, bertimbang balik. Misalnya ceweknya lebih ceria, lebih fun, lebih senang sana sini, ternyata cowoknya itu tipikal yang emang dia tuh diam, cool, emang yang gak banyak tingkah, tapi ceweknya banyak tingkah atau kebalikannya, cowoknya jahil, terus ceria, terus juga, nah dapet ceweknya yang ngambekan, ya udah pas banget deh tuh, tambah ngambek aja itu ceweknya, iya gak sih? Yang sama kayak persahabatan kalau menurut Jejel itu salah satu hal yang bikin kita ada bumbu-bumbu persahabatannya adalah pendapat kita yang berbeda gitu. Nah, salah satunya adalah mengatakan kepada sahabat kita tuh hal yang benar, maksudnya jujur gitu. Kalau misalnya kamu memang tidak suka dengan statement dia, kamu bisa bilang gitu. Nah, jangan membiarkan sahabat kamu melakukan hal yang tidak baik gitu. Jujur aja, kayaknya lo kalau kayak gini gak bagus gak sih? Nih ya, menurut lo aja nih ya, kayak gitu. Nah, kasih penjelasan kenapa. Kenapa pas dia melakukan langkah tersebut tuh tidak bagus gitu. Nah, sahabat yang tulus itu gak selalu mengatakan apa yang kita dengarkan. Tapi mereka juga menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan karena ingin kita menyadari kesalahannya. Kalau misalnya kita hanya bilang, oh iya support, bagus. Nah, kalau menurut aku, menurut Jejel, itu sahabat yang seperti apa kalau kayak gitu. Karena di dalam pertemanan, kalau menurut Jejel tuh butuh kejujuran gitu. Butuh kejujuran yang kita tuh harus berani gitu, jujur sama sahabat kita kalau misalnya yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi memang kadang sih itu ya menimbulkan konflik ya gitu. Kadang pandangan orang berbeda, menurut sahabat responders itu benar gitu, tapi menurut kita tuh itu salah gak sih, lo gak boleh gak sih kayak gitu gitu. Nah itu tuh bumbu-bumbu yang Jejel bilang tuh, itu bumbu-bumbu persahabatan yang kalau misalnya udah konflik ini bakal gimana nih selesainya, diselesaikankah masalahnya ataukah diselesaikan persahabatannya. Nah, gimana tuh, itulah cara kita menjadi manusia yang baik dan benar juga ya dalam bersosialisasi gitu, bukan cuman ke sahabat kita tapi ke teman-teman yang lain juga. Gimana cara kita bersosialisasi gitu. Itulah problem solving kita diuji gitu. Kita gimana nih sama sahabat kita? Emang udah mau ninggalin sahabat kita yang udah lama banget kenal kita, yang udah tahu kita gimana baik buruknya, kita udah tahu gimana. Tapi ternyata ditinggal begitu aja gitu kan. Nah, itu problem solving yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya Jejel pribadi sih rata-rata alhamdulillah sampai saat ini ya masih teratasi ya, walaupun sempat aja sih diam-diaman. Karena Jejel pun tipikal yang silent treatment sebenarnya. Jejel silent treatment, terus juga dan sahabat Jejel pun bukan tipikal yang ibaratnya dia tuh bukan tipikal yang langsung, oh iya maaf gitu. Enggak, tapi dia tipikal yang diamin Jejel dulu juga. Karena memang Jejel bilang
kalau misalnya gue silent treatment atau lagi diemin elu, itu bukan berarti gue tuh lagi bener-bener, gue marah sih sama lu, cuman gue lagi mikir gitu. Gue lagi mikir, tindakan gue ke lu salah gak sih? Atau tindakan gue yang keterlaluan gak sih? Atau gimana gitu. Nanti pada saatnya itu akan dipertemukan gitu. Pada saatnya nanti juga bakal ada kok cara kita untuk akhirnya bertemu dan maaf-maafan. Sebenarnya kalau Jaja pribadi gak pernah kata, yaudah maaf ya gitu. Kalau misalnya kita ngomong maaf ya itu berarti emang lagi kayak bercanda aja. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba dari berantem, tiba-tiba kita ngeklop, berarti itu udah maafan tuh. Nih, gimana nih tanggapan responders? Gimana cara responders itu berbaikan? Kalau Jaja agak ekstrim, emang kayak gitu kita cara love language-nya lah ya. Oke. Nah, Jaja akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ya. Tapi kita dengarkan dulu deh beberapa lagu berikut ini.

Siapa nih yang kisah persahabatan dan pertemanannya Kesha Adam dan Sherina? Aduh. Awalnya sih musuhan ya, tapi lama-kelamaan kok jadi sahabatan ya. Padahal dulu dia berbeda pendapat. Aduh. Dulu tuh kalau misalnya kita nostalgia dengan film Sherina, petualangan Sherina yang dahulu sebelum afternya balik lagi ya di tahun 2000-an kemarin, 2020 berapa ya tadi kemarin? Ada yang inget gak? Kalau ada yang inget boleh dong yang langsung aja ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, kemarin tuh Sherina itu sempat booming banget lagi ya, karena comeback pas udah gedenya, sudah dewasa, sudah kerja Sherinanya dan ketemu Kesha Adam lagi tentunya. Dulu pada gak sependapat, selalu marahan, selalu berantem, tiba-tiba jadi sahabat. Aduh. Oke, Jajal bakal balik lagi dengan topik yang sama dan juga program yang sama tentunya di program Semangat Pagi. Untuk itu buat responers yang mau kirim-kirim salam atau yang mau request lagu, request lagu sama Jejel di pagi hari ini boleh banget langsung ke WA tadi atau melalui sosial media kita di TikTok, Instagram maupun Facebook di Respon Radio 93,0 Official. Dan yang ada di luar sumber atau frekuensinya tidak sampai ke rumahnya, boleh aja langsung di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, buat responers, Jejel bakal menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Tenang, Jajal akan balik lagi dan masih dengan topik yang sama. Untuk itu tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.